0: 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lionheart Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar

0: ekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang.

0: Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar itu tadi siaran sentral dari Jakarta, dan Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Merina nomor 1 Pasir Jambu KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi siar Sabtu 15 Agustus 2025? Masih bersama saya Joni Rusatria dengan informasi-informasi dan musik kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Ya, pendengar, itu lagi tip X ya. Kamu tidak sendirian ya. Mudah-mudahan Anda semua tidak sendirian di pagi hari ini, apalagi di akhir pekan ya, menyambut HUT RI ke-81. Banyak acara rangkaian di desa maupun di kota ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan informasi-informasi dan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: Tadi ungu sudah berakhir, jangan simak kita bersama. Andai ku tahu, tapi ada yang kita nggak tahu ya, kapan umur, rezeki itu tidak tahu. Betul kata ungu, andai ku tahu. Semoga saja kehadiran lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda, kami hadirkan untuk Anda, ke ruang simak Anda. Semoga Anda terhibur di pagi hari ini, di akhir pekan Sabtu, di 15 Agustus 2025. Anda masih bersama saya di sini, John Nehru Satria, hingga menjelang pukul 9 nanti. Dan kita terus menghadirkan informasi-informasi musik hiburan untuk Anda semuanya.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh, tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Ya, pendengar, itu dia Wali Band ya. Nenekku, pahlawanku. Nah, di hari pahlawan, hari kemerdekaan RI ke-81 ini, kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahulu kita. Ya, semua pahlawan yang telah gugur di medan perang, di medan pertempuran, kita harus menghargai jasanya. Karena dengan jasanya lah kita bisa menikmati kemerdekaan, dengan jasanya lah kita bisa hidup lebih tenang, rukun, damai, ya, tanpa peperangan, ya. Kalau dulu nenek kita, pahlawan kita masih berperang melawan penjajah, tapi hari ini kita sudah merdeka, bisa menikmati, ya, bisa menikmati dengan hidup tenang dan damai. Oke. Dan di kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu hiburan dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Ada satu informasi dari pemerintah Aceh Barat yang kami kutip dari ri.co.id. Pemerintah Aceh Barat, gelar gotong royong dan gladi persiapan upacara hari ulang tahun HUT kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Teuku Marsua Indarpuri, Kecamatan Johan Pahlawan. Bupati Aceh Barat melalui pemerintahan, asisten pemerintahan maksud kami, ini terus memberikan ini gotong royong ini dikatakan mingguan yang digelar oleh pemerintah Aceh Barat ini dilaksanakan di sekitar lapangan Teuku Umar berbarengan dengan gladi upacara HUT RI ke-81. Dikatakan juga dengan adanya gladi persiapan tersebut, Ruswaidi mengatakan nanti pada pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI ke-81 pada hari Senin dapat berjalan dengan lancar, khidmat dan tertib sebagaimana harapan bersama. Sementara itu untuk gotong royong pada Jumat difokus sekitar lokasi upacara, itu lapangan bola kaki Teuku Umar ya. Dan Ruswaidi juga mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan demi keindahan dan kebersihan Aceh Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Dan pendengar, kembali kami hadir musik-musik hiburan. Di sini ada Grimis mengundang ya, tapi di pagi hari ini tidak Grimis. Namun semoga saja aktivitas Anda lancar ya.

Dan pendengar, itu lagu Krimis Mengundang. Slim sudah berakhir dengan Anda di pagi hari ini. Apa kabar Anda di seluruh barat selatan Aceh ya? Kami sapa Anda di tempat Tuhan, apa kabar di Aceh Selatan, di Abdia, di Blang Pidi, apa kabar Anda semuanya di Nagan Raya, di Calang, di Tenom ya, di Pulau Simulu Sinabang yang tidak ketinggalan ya. Apa kabar di sana di pagi hari ini yang lagi berakhir pekan? Selamat berakhir pekan. Dan kembali kami hadirkan musim-musim informasi kembali ke Nagan Raya yang kami ikuti berita dari rri.go.id. Ini pemerintah Nagan Raya menggelar gerakan pangan murah ya, menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Ya, kegiatan tersebut telah dibuka oleh Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan. Usai membuka kegiatan mengatakan gerakan pasar murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat menjelang peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjelaskan berbagai bahan pokok yang dijual dalam kegiatan tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat membelinya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Semua bahan pokok yang dijual dalam GPM ini telah disubsidi oleh pemerintah dan dikatakan sejumlah komoditi pangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut meliputi minyak goreng, telur ayam ras, gula pasir, beras premium. Beras Rp130.000 itu satu sak 10 kg isinya ya. Gula pasir Rp30.000 2 kg, minyak goreng Rp38.000 2 liter, telur ayam Rp37.000 per papan. Itu dikatakan oleh Kadis Perindakop Rizal dalam gerakan pasar murah. Kegiatan tersebut dijadwalkan ini berlangsung secara bertahap mulai 12 Agustus hingga 20 Agustus 2026. Adapun jadwal lokasi, bagi Anda mungkin ingin mengetahui lokasi, itu Rabu 12 Agustus telah berlalu di halaman Masjid Drin 7 Kecamatan Tripa Makmur dan halaman Masjid Alugani. Untuk 13 Agustus berlalu di halaman Kantor Camat Kuala dan halaman Masjid Langka. Selasa 18 Agustus 2026 halaman Masjid Cot Kuta Kecamatan Sukamakmu dan halaman Masjid Jeram Kecamatan Senagan. Untuk Rabu 19 Agustus 2026 berlangsung pasar murah di halaman Masjid Kedelinteng, Kecamatan Senagan Timur dan halaman Kantor Camat Betung. Untuk tanggal 20 Agustus 2026 itu di halaman Kantor Camat Betung Ati Banggalang dan halaman Masjid Kutatring, Kecamatan Darul Makmur. Itu pendengar, untuk Anda di Nagan Raya yang Betung Banggalang ya, sekitarnya bisa untuk mendapatkan pasar murah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
3: Iya nih. Tapi ini lokal sih.
2: Lokal? Emang kenapa?
3: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
2: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
3: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
2: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
3: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
2: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
11: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
12: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
11: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
12: Iya, Nak.
10: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Merinding bulu romaku.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lagi Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu lagi persembahan.
1: Ya, pendengar, dengan berakhir lagu tadi, maka saya John Nero Satria untuk di kesempatan pagi hari ini mohon pamit mundur dari ruangan pendengar semua di edisi siar Sabtu 15 Agustus 2025. Mulai dari subuh tadi kami menemani Anda hingga jam pukul 9. Dan bagi Anda yang sedang melaksanakan tugas, selamat menjalankan tugas, dan yang sedang berpergian di akhir pekan, ya, selamat berakhir pekan. Akhirnya saya John Nero Satria pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: peringatan Hari Pahlawan, RRI Melabo menyelenggarakan.
1: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Nah, kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu
3: dodol, Pak. Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi buat kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suatimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya gimana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan prosesnya.
4: Iya, iya.
2: Proses
4: iya.
2: yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana? Hmm. Kalau di daerah
4: dipasarkan kita. Di daerah sini kami enggak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Gitu. Kalau ada yang pesan nah, hantaran.
1: Baru dibuat.
4: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia enggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok dia agak lebih lama,
1: Ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka, mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat. Anyaman rengkannya
1: seperti ini ya.
5: Iya. Ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat suak timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabuh. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin, selaku daya desa suak timah, sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga suak timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga suak timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI
7: juga, kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tadinya baru saja kita ikuti beberapa program yang tadinya telah dipandu oleh Bung John Nahiru di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita masih akan menghadirkan beberapa program lainnya. Salah satunya seperti program musik dan informasi hingga ke pukul 11 dan juga dinamika olahraga. Dan juga Haba Getanyo yang nantinya akan kami hadirkan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Serta Lintas Melabu Siang di kesempatan siang hari ini yang akan juga kami hadirkan untuk bisa memberikan informasi terbaru berdasarkan liputan tim reporter RRI Melabuh. Dan juga nantinya tepat pada pukul 13 waktu 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan juga dapat kami informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simelu akan berkumandang pada pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Sementara di Kabupaten Aceh Jaya, azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Demikian serangkai program acara hari ini untuk bisa menemani waktu pagi Anda dan menuju siang di kesempatan pagi hari ini bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kira-kira lagu apa ya yang bisa menghibur bagi para-para pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Seperti apa ya lagunya? Nah, ini nih. Fadil siapkan sebuah lagu yang memang spesial ya, yang bisa menghibur bagi para pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk bisa mengawali aktivitas menuju siang bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ada satu lagu yang telah Fadil pilih-pilih ya dari tadi untuk bisa pendengar terhibur ya dengan satu pilihan lagu di kesempatan pagi menjelang siang bersama Fadil hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Ada Siti Nuraliza, Betapa Ku Cinta Padamu, yang tadinya di cover oleh Baifi Husain, dan juga Chris Pati Mengenamu, dan juga yang pertama kali Pance Espondang, yang tadinya di cover oleh Hari Parintang. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami juga ingin menghadirkan beberapa informasi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, untuk bisa menemani waktu aktivitas Anda bersama kami di program 1 Kanal Inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dan tentunya di kesempatan hari ini kita juga baru menerima informasi terkait dengan pelaksanaan Jamnas ke-12 di Cibubur ya. Ketua Harian Apresiasi Forkopimda Aceh Barat motivasi peserta Jamnas ke-12. Ketua Harian Pramuka Kuarcap Kabupaten Aceh Barat Zulkifli Andigovi mengapresiasi kehadiran Forkopimda Aceh Barat yang datang langsung memberikan motivasi peserta Jambore Nasional ataupun Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kehadiran Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan juga rombongan menjadi penyemangat kepada para peserta. Rombongan Forkopimda dipimpin oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Wakil Bupati Aceh Barat Setfa Adel, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramazan dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir serta Mustafa Gase yang ikut juga dalam rombongan. Selama berada di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Forkopimda berbaur dengan peserta, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, serta DPRK memberikan motivasi kepada peserta dengan penuh semangat. Zulkifli Andi Govi ataupun yang akrab disapa dengan Dek Jol juga menyampaikan bahwa peserta Jamnas ke-12 benar-benar dilatih pada pendidikan karakter, kemandirian, keberanian, kebersamaan, dan bertahan hidup dalam keadaan seada-adanya. Kehadiran rombongan Forkopimda Aceh Barat bukan hanya sekedar mengikuti pembukaan Jamnas ke-12. Lebih dari itu, bahwa Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda juga memberikan dukungan penuh dan menaruh harapan besar kepada para peserta yang telah membawa nama harum daerah di kancah nasional. Melalui gerakan skala nasional ini, para peserta diharapkan tidak hanya teruji secara fisik dan keterampilan hidup ataupun life skill, akan tetapi juga terbentuknya karakter menjadi generasi muda yang berjiwa nasionalis, mempererat tali persatuan, dan juga siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan juga pembukaan Jamnas ke-12 dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan utama Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Upacara pembukaan Jamnas ke-12 tidak dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, melainkan diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Erick Thohir. Kak Erick juga membacakan sambutan tertulis dari Presiden Prabowo Subianto, disampaikan bahwa tantangan gerakan pramuka hari ini sudah berubah, teknologi berubah sangat cepat, informasi datang dari berbagai arah. Demikian satu informasi yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bersama kami di program 1 RRM melabuhkan hal inspirasi. Ketua Harian Apresiasi Forkopimda Aceh Barat motivasi peserta Jamnas ke-12 di Cibubur. Semoga para peserta untuk Jamnas ke-12, adik-adik dan juga kakak-kakak ya di kesempatan pagi hari ini, semoga terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalani berbagai event dan juga membawa nama harum Kabupaten Aceh Barat di kancah nasional. Dan juga di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami, waktu aktivitas ya, bukan waktu istirahat. Masa di jam 10:30 sudah istirahat? Ini Fadil nih, kacau nih pikiran Fadil. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini enaknya lagunya yang di cover ya. Kalau kata Kak Mirna tuh lagu di cover itu ya gimana gitu ya. Tapi coba kita pilihkan untuk spesial di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menemani waktu aktivitas siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini. Ada Krisye dan Pasha Ungu dengan Cinta Yang Lain.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
3: Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
4: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu dan @pro2melabu, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

Bicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: Ada tulus dengan manusia yang kuat ya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang kuat, tabah dan tegar untuk bisa menjalankan semua hal di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya sembari kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Beberapa produk-produk ataupun produksi LM versi RRI yang terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di program 1 RRI Melabo, kanal inspirasi.
1: Padahal di jalan, kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
2: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
3: Iya nih, tapi ini lokal sih.
2: Lokal? Emang kenapa?
3: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
2: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
3: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
2: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
3: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
4: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
5: Ma, besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
6: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
5: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
6: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
5: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga dari studio Pro 1 RRI Melabo. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya.

Bola Luar Negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, klub Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya pemulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir. Itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting. Memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: But that's what we want,
2: ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu mendengar hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Isram. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikut.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya apabila tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bilan 7,7 Pro 1 RRI.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang di kesempatan siang hari ini disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan acara kita dalam program Haba Katanya. Sejumlah lagu-lagu Aceh dan juga informasi terkait dengan info aktual sekitar Provinsi Aceh akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menghadirkan program Habauronyo ataupun Berita Bahasa Aceh di kesempatan siang hari ini. Kami juga akan terus memberikan informasi terkait dengan perkembangan di seputaran wilayah Aceh. Dan juga baru saja kami kutip dari portal rri.co.id terkait dengan Satpol PP WH Nagan Raya tertibkan gelandangan dan pengemis. Satuan Polisi Pemraja dan Wilayah Tul Hizbah Satpol PP ataupun WH Kabupaten Nagan Raya melaksanakan penertiban gelandang dan pengemis ataupun gepeng di kawasan pasar tradisional Desa Rongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan 13 personil Satpol PP Kabupaten Nagan Raya dan 1 personil Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Kepala Satpol PP WH Kabupaten Nagan Raya, Saiful Bahri, mengatakan penertiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan lanjutnya, Saiful, petugas juga melakukan pemantauan terhadap keberadaan gelandang dan pengemis di sekitar kawasan pasar tradisional Desa Arongan. Saiful juga mengatakan terhadap pelanggar, petugas juga menyiapkan surat pernyataan sebagai bentuk pembinaan agar tidak mengulangi aktivitas serupa di kemudian hari. Dirinya juga menjelaskan keterlibatan Dinas Sosial dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi dalam penanganan gelandangan dan pengemis, terutama terkait aspek pembinaan dan tindak lanjut sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penanganan gepeng tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP dan WH, akan tetapi membutuhkan sinergi dengan perangkat daerah terkait agar penertiban dapat diikuti dengan langkah pembinaan dan penanganan sosial. Kata Saiful, pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya akan terus melakukan pengawasan penertiban secara humanis di sejumlah lokasi guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan bagi masyarakat. Nah, ini ada satu informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Nagan Raya terkait dengan Satpol PP WH Nagan Raya tertibkan gelandangan dan pengemis. Nah, ini satu informasi ini semoga bisa menjadikan ataupun informasi terbaru bagi para pendengar yang juga, kalau di Melabuh sendiri, masyarakat saat ini apabila melihat dan juga mengetahui adanya para meminta-minta ya Ustaz, ataupun gepeng ya bisa disebut seperti itu, mereka juga sudah intens. Saya juga sempat memantau bagaimana perkembangan masyarakat di Aceh Barat sendiri. Sejauh ini mereka ketika ada melihat gepeng, mereka bisa melaporkan ke pihak Satpol PP dan juga nantinya akan ditindaklanjut oleh pihak Satpol PP sendiri. Ini beberapa kejadian kita terus memantau bagaimana perkembangan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat sendiri. Dan saya juga ingin menyapa bagi para petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat yang sedang piket dan juga menjalankan aktivitasnya dalam penertiban ataupun penataan kota Melabuh sendiri, yang saat ini semoga tetap bisa beraktivitas seperti biasanya dan juga semangat dalam melakukan kegiatan kegiatan rutin ya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat untuk menegakkan syariat Islam di Kabupaten Bumi Seram Pemuka ataupun Kabupaten Bumi Teguh Umar sendiri ya. Dan juga ada satu informasi lain dari Kota Melabuh sendiri. Menyambut HUT Republik Indonesia ke-81, bendera merah putih hiasi Kota Melabuh. Nah, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat pemuda-pemudi Desa Dren Rempak, Kecamatan Johan Pelawan menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Melabuh pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi pemandangan semarak menjelang peringatan 17 Agustus. Ratusan bendera merah putih juga dikibarkan dan dipasang menghiasi salah satu ruas jalan protokol Kota Melabuh sebagai representasi kecintaan generasi muda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Dren Rempak, Iskandar, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kekompakan para pemuda-pemudi dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata dalam mengobarkan kembali api kemerdekaan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagai bukti semangat gotong royong masih tumbuh dan terjaga di tengah masyarakat, dan para pemuda bahu-membahu memasang bendera sebagai bagian dari persiapan menyambut momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kegiatan aksi para pemuda mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kecamatan Johan Palawan. Kehadiran ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada tidak hanya menambah semarak suasana menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, akan tetapi juga menjadi simbol persatuan gotong royong dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Nah, dua informasi yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini, sembari nantinya kita akan bergabung bersama Berita Besar Aceh di kesempatan siang hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bung John Deheru Satria.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayam bahagia sidara mutua. Merumpak tanya dalam berita bahasa Aceh, haba uronyo dengan ulun Tuan John Nehru Satria. Niba uroh Sabtu 16 Agustus 2026. Dari Melabu Aceh Barat, pemerintah Aceh Barat gepegat gotong royong geladi persiapan upacara urau ulang tahun RI ke-80. Bupati Aceh Barat Rat Asisten Keistimewaan Aceh Ruswaidi gepegah untuk gotong royong rutin mingguan yang dipegat oleh Pemkab Kalinyo dilaksanakan di sekitaran lapangan Teku Uma mencega dengan geladi upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80. Gepegah lom dengan nadi geladi persiapannya Ruswaidi garapkan tingguh bak pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Napanta good berjalan dengan lancar, khidmat dan tertib sebagaimana harapan bersama. Sementaranya, untuk gotong royong, bak uro Jumat fokus di sekitaran lokasi upacara yaitu lapangan bola kaki Tukuma. Tujuan ji tingguh bak saat pelaksanaan upacara kondisi lapangan gleh dari bro Ruswaidi gepegah geajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan hana berbruh sembarangan yang bukan buat tempat ji haba lain. Dari Sukamamu Nagan Raya, Bupati TRK diwakili PLT Sekda Hizbul Watan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Satgas PRR Brigjen TNI Dr. Guslim SHSA. Kunjungannya naku berlangsung di Nagan Monitoring Evaluasi MONEP terhadap penanganan serta progres rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi yang melanda kepada Nagan Raya akhir tahun 2025. Jumlah lokasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi wilayah Jembatan Betung atau Banggalang serta jembatan yang putuh di kawasan Alu Waki, Kecamatan Darul Makmur. Dalam peninjauannya, Satgas PR melihat secara langsung kondisi infrastruktur di wilayah yang terdampak bencana. Sekda Nagan Raya gepegah apresiasi bak tim Satgas dengan naji kunjungan tim Satgas Unagan mandum kendala di lapangan tangani masyarakat terdampak dengan hanya semoga bagah proses rehabilitasi rekonstruksi. Karena kehadiran tim Satgasnya ke lapangan momentum penting untuk bertiga koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedara mentua kau mengenai membahagia ono dilai hawa wonyo kau mempertu bak sedara ulun John Nehru Satria mewakili kru yang bertugas mengatur dan mengenai aduh perhatian sedara insyaAllah. Namun tangguh juga umur Tuhan merumpak lam penyawa sedara dalam berita bahasa Aceh lain waktai. Kekalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Ahmad Yusai dengan Kon Ulun Tula di kesempatan siang hari ini bersama kami dalam program Haba Getanyo di kesempatan di CCR hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti berita bahasa Aceh yang disampaikan oleh Bung John Nehru. Ada beberapa informasi yang tadinya semoga bisa menjadi referensi untuk informasi terupdate yang kami berikan dalam berita bahasa Aceh di kesempatan siang hari ini. Dan dapat kami informasikan juga untuk kumandang ataupun pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana nantinya azan akan berkumandang pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simelu akan berkumandang pada pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berkumandang pada pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 12:46 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur ataupun kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, dan juga beberapa wilayah lainnya telah kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian kami di kesempatan siang hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan terus melanjutkan beberapa program-program hiburan dan juga lagu-lagu Aceh yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami di frekuensi 97 Mega Channel, kanal inspirasi.
1: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah,

0: hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus tingkat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Aceh yang tadi yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdhi المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجني من

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
3: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya, dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Malabo kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan lintas Malabo siang, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dari studio Persatu RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Saatnya kita ikuti Lintas Malabo Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Malabo Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Lintas Malabo Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya meriahkan HUT Republik Indonesia ke-81, berbagai pusat perkantoran dan perbukimingan masyarakat di Aceh Barat dipenuhi ornamen merah putih. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perkuat koordinasi lintas sektor dalam hadapi lonjakan kasus malaria di daerah tersebut.
5: Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kita memiliki pantai yang indah, kekayaan sejarah, budaya, kuliner, hingga wisata religi yang terus berkembang.
6: Terobosan baru terkait dengan pengajian di era sekarang ini. Bukan hanya sarana masjid, surau, musala sebagai tempat untuk ilmu, tapi juga
7: Biro Pengadaan Barang dan Jasa PPJ Sekretariat Daerah Aceh melaksanakan fasilitas di pembuatan akun pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
4: Inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, masyarakat Aceh Barat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghiasi perkantoran dan lingkungan sekitar bernuansa merah putih melalui pengibaran bendera, pemasangan umbul-umbul, serta dekorasi gapura. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
8: Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai wilayah Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat menghiasi lingkungan dengan nuansa merah putih, mulai dari pemasangan bendera dan umbul-umbul hingga menghias gapura desa, serta menggelar berbagai kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. Antusiasme tersebut juga tidak terlepas dari imbauan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, perkantoran, toko maupun tempat usaha selama bulan kemerdekaan. Wakil Bupati Aceh Barat Said Padel mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan imbauan tersebut kepada masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Untuk mendukung partisipasi warga, Pemkab Aceh Barat juga membagikan bendera merah putih kepada masyarakat.

0: Yang menjelaskan surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat, baik yang berada di wilayah pedesaan maupun perkotaan, agar turut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pengibaran bendera tidak hanya menjadi bagian dari dekorasi menyambut HUT kemerdekaan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan wujud kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perkuat langkah penanganan terhadap meningkatnya penularan kasus malaria yang terjadi di kabupaten tersebut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggelar kegiatan langkah strategis pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam merespon lonjakan kasus malaria yang terjadi di kawasan Taman Rakyat sekaligus menjaga status eliminasi malaria yang telah dicapai daerah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Jaya Muslim secara resmi membuka kegiatan pertemuan dan koordinasi dan advokasi pemeliharaan eliminasi malaria itu. Dan kegiatan tersebut bertempat di aula kantor Bupati Kabupaten Aceh Jaya. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Jaya Asprian Yanti mengatakan pelaksanaan pertemuan merupakan tindak lanjut intervensi bersama lintas sektor. Dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah rencana tindak lanjut atau RTL, salah satunya mengintuksikan SKPK terkait untuk memperketat pengawasan aspek kesehatan di lokasi tambang rakyat. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga menegaskan bahwa penanganan malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pihak. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menekan angka kasus sekaligus mempertahankan status eliminasi malaria di Kabupaten Aceh Jaya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasdam Iskandar Muda pimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla serta pengamanan Hari Damai Aceh yang digelar di Lanut Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Dewi Sasongko mewakili Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo bertindak sebagai Inspektur Apel bersama Kapolda Aceh Irjen Polisi Rudi Setiawan pada apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta pengamanan Hari Damai Aceh yang digelar di Lanut Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam amanat apel tersebut merupakan untuk pemeriksaan kesiapan personil, material, sarana dan prasarana sekaligus untuk memastikan adanya kesamaan langkah dan pemahaman seluruh unsur yang terlibat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan. Melalui kegiatan apel gelar pasukan ini diharapkan terbangunnya kesiapsiagaan yang optimal sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Aceh. Penanganan karhutla dan pengamanan Hari Damai Aceh membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara terpadu sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Dengan kesiapan personil, dukungan sarana dan prasarana, koordinasi lintas sektoral, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sinergi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama untuk mempertahankan Aceh sebagai wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Adfal ataupun IGRA Kabupaten Aceh Barat gelar pawai karnaval bersama seluruh siswa sekolahnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Afal atau IGRA Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 14 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 300 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Kelima sekolah tersebut yaitu R.A. Nurfalah, R.A. Dharma Wanita 1 Kemenak, R.A. Dharma Wanita 2, R.A. Melucut Sama 3, serta R.A. Armat Merbau Ujung Tanah Darat. Kegiatan karnaval dilaksanakan dengan mengelilingi Masjid Agung Baitul Makmur. Para peserta mengenakan berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian adat Aceh hingga keirian jaya, pakaian dokter, pakaian profesi, pakaian nelayan, dan berbagai pakaian lainnya. Ketua Igra Aceh Barat Isramiwati SPD menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mengenal dan mengetahui berbagai adat serta pakaian adat yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman kepada anak bahwa Indonesia memiliki beragam suku namun tetap bersatu.
6: Indonesia itu walaupun sukunya berbeda-beda tapi tetap bersatu. Itulah tujuannya, agar anak-anak walaupun masih di usia dini, mereka harus mengerti, harus tahu adat-adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Itulah tujuannya. Dan juga mereka harus juga mengetahui bahwa Indonesia itu setiap tanggal 17 Agustus selalu dilaksanakan atau memperingati HUT RI kebetulan yang sekarang ke-81.
5: Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.00 hingga selesai. Antusiasme orang tua terlihat dalam kegiatan tersebut. Para orang tua turut memberikan dukungan, sementara para ibu guru mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan karnaval tahun ini tidak dilombakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesulitan bagi orang tua dalam menyiapkan pakaian. Kegiatan pun dilaksanakan dengan berjalan bersama. Kemeriahan karnaval telah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal keberagaman adat dan pakaian yang ada di Indonesia. Joriska melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat Desa Drenrampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kota Melabuh. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drenrampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipas menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drenrampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi terakhir dalam menyemarakan HUT Republik Indonesia ke-81. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ataupun DPK Nagan Raya gelar kegiatan berbagai aneka lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai DPK Nagan Raya tersebut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan aneka permainan lomba dalam menyambut HUT RI ke-81 yang digelar di Komplek Perkantoran Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya. Kepala DPK Nagan Raya Dr. Randa Said Amri mengatakan beragam permainan yang dilombakan yaitu membawa kelereng menggunakan sendok dan membawa balon secara berpasangan serta memindahkan tepung menggunakan piring secara estafet.
8: Kegiatan ini kita menggerakkan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Kabupaten Nagan Raya. Nah, kami Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar acara secara intern kalangan kami sendiri dengan berbagai lomba yang sederhana, murah dan meriah.

0: laki sama laki. Kemudian ada lomba karaoke. Ini di akhir sekali kita akan membawakan lagu-lagu pilihan. Kemudian lagu wajibnya satu juta sebangsa.
1: Ia berharap dengan kegiatan tersebut merupakan untuk mempererat hubungan dan kekompakan antar pegawai di lingkungan DPK Kabupaten Nagan Raya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Lintas Melabo Siang, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan tim reporter RRI Melabo edisi siar hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama program Prodangdut. Dangdut adalah kita tepat pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop dan juga lagu lawas akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat siang Anda bersama kami di program 1 RRI Melabo, kanal inspirasi.

Ada Elvi Sukaisi dengan Cubi-Cubitan mengawali untuk program Prodangdut-Dangdut adalah kita. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, yang nantinya ingin bergabung bersama program Prodangdut-Dangdut adalah kita, nantinya bisa bergabung bersama rekan Meza ya, di kesempatan siang hari ini yang nantinya akan memandu program Prodangdut-Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Fadil akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRM Lambuh Kanal Inspirasi. Ada Evita Mala dengan Dokter Cinta.

Ada Dokter Cinta dengan Evi Tamala di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan setelah ini nantinya ada Santa Hoki dengan mobil dan bensin ya. Karena memang mobil dan bensin itu berhubungan. Kalau tidak ada bensin, mobilnya nggak bisa jalan. Di kesempatan siang hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Dan tentunya setelah ini ada rekan Meza yang akan melanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari debat kedua di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga nantinya Anda jangan juga beranjak kemana-mana, tetap mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Inspirasi. Ada Santa Hoki dengan mobil dan bensin.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua sebelah sama kamu.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.

0: cuaca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, bertepatan di edisi siar kita 15 Agustus 2026. Bersama Meisa akan hadir menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang lagi stay tune di RRI Programa 1, yang lagi menikmati suasana siang yang cukup panas untuk siang hari ini. Panas sekali ya di luar sana ya. Jadi buat Anda yang lagi menikmati suasana siang di rumah, atau juga yang lagi beraktivitas di luar rumah juga, semangat terus ya kan. Ya, yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, soalnya untuk hari ini tuh lalu lintas bisa dibilang padat ya, karena banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Melabuh ya ini. Karena tadi pagi juga kita tuh dihebohkan dengan yang namanya pawai 17-an. Nah, itu kan pastinya ramai sekali ya, sampai Meza juga tadi pagi nonton pendengar. Nah, untuk siang hari ini ya lalu lintasnya masih terbilang padat karena ya mungkin lepas pulang pawai enggak pulang ke rumah dulu, makan-makan dulu jam segini baru pulang. Nah, jadinya lalu lintasnya tuh sedikit ramai gitu ya. So, untuk itu pendengar ya, dan buatnya Anda dimanapun berada yang lagi mendengar kan RRI Programa 1, Meisa juga bakal lanjut temenin pendengar di program Pro Dangdut ini dengan menerima penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salah satu lagu yang tadinya juga sudah kita dengerin ya pendengar, darinya Yunita Ababil, Trauma. Waduh, jangan trauma dong ya, apalagi trauma sama Meisa ya. Kita angkat dulu nih, ada siapa di mana yang udah kring-kring-kring dari tadi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, ini ternyata ada Pak Le ya. Halo.
1: Halo,
0: siapa? Iya. Pro Dangdut.
1: Dangdut. Ada kita.
0: Asik. Ini Pak Le di Langkat, benar nggak sih?
1: Ya.
0: Ini Pak Le di Langkat ya?
1: Bukan di Langkat.
0: Terus di mana juga? Oh, di Nagan. Ini kok tulisannya di sini Pak Le Langkat sih, di Nagan Raya ya?
1: Iya, kemarin ditulis gitu itu di sana ya kan?
0: Oh gitu ya, oke. Ini Pak Li, oh iya Pak Li kan udah beberapa kali juga ikutan bareng kita ya.
1: Iya.
0: Iya, kok bisa lupa ya. Cepat sekali amnesianya. Baik, Pak Li, untuk siang hari ini sebelum kita request lagu-lagu dangdut, ada pantun gak untuk kita di siang hari ini Pak Li?
1: Waduh, minta pantun gua ini ya.
0: Iyalah.
1: Gua ada sedikit pantun.
0: Iya, apa tuh pantunnya Pak Li?
1: Jual bayam pembeli tali.
0: Asik, cakep.
1: Tali hilang di atas atap.
0: Cakep.
1: Sejak ayam menjadi polisi.
0: Mm-hmm.
1: Banyak lain yang tertangkap.
0: Asik. Bisa aja ya Pak Le ya. Pak Le mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini di program Pro Dangdut Pak Le?
1: Lagu dari Intan Ali.
0: Intan Ali itu judulnya apa?
1: Judulnya Kutunggu di Pintu Surga.
0: Asik.
1: Menanti di Pintu Surga.
0: Menantinya di Pintu Surga ya. Jauh banget. Iya. Jauh kali ya menantinya ya. Oke, baiklah. Itu aja Pak Le.
1: Iya, iya. Salamnya buat semua pena ya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali untuk kakak sama juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Betul.
0: Yuk. Terus, itu aja ya. Dengerin iya aja nanti lagunya bakal Meisa puterin ya.
1: Iya ya Kak.
0: Oke baik, terima kasih Pak Le udah ikutan gabung bareng kita ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya baik. Nah, ada siapa lagi pendengar yang mau bergabung kembali bersama kita di program Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Nah, buat pendengar yang udah kring-kring-kring lagi nih, ada Kak Rose. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, apa kabar Kak Rose?
2: Suaranya
0: serak-serak becek ya, apalagi cuaca-cuaca panas kayak gini ya kan. Makin ya, kering tenggorokan Meisa. Iya, karena emang kebanyakan sekarang yang Meisa jumpain banyak yang bapil ya, batuk, pilek, suara hilang gitu kan. Iya. Kak Ros gimana keadaannya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Oh, suara Kak Ros juga serak-serak becek gitu ya? Kak Ros, ya. Mau kasih pantun dulu atau request lagu dulu?
2: Pantun lah.
0: Asik. Ayo, mau kasih pantun apa nih buat kita nih?
2: Beli tahu di pasar minggu.
0: Cakep.
2: Pulangnya tinggal di taman.
0: Cakep.
2: Kalau aku gagal jadi pasanganmu.
0: Asik.
2: Akulah mantan yang bisa kamu lupakan.
0: Asik. Asik kali, emang spesial kali emang Kak Ros ya, gak bisa dilupakan gitu kan. Kak Ros mendengar lagu apa nih Kak Ros di Pro Dandur Kak Ros?
2: Lagunya yang kemarin emang enak udah diputar ya.
0: Lagu yang mana tuh Kak Ros, kok bisa lupa ya?
2: Apa tuh milikmu ini yang di bawahnya Nelly Agustin tuh.
0: Milikmu? Nelly Agustin?
2: Nelly Agustin.
0: Nela. Nelly Agustin.
2: Nelly Agustin.
0: Nelly Agustin. Bentar, Misa cari dulu. Bentar, takutnya nggak ketemu. Kemarin itu nggak bisa puterin. Nelly Agustin. Ya ampun. Ya Allah. Kok bisa ya? Mungkin karena udah kelewatan kayaknya waktunya ya.
2: Kayaknya ya.
0: Bentar. Ini yang bawahnya Nelly Agustin featuring dengan Arafik ya? Milikmu.
2: Ya.
0: Oke, ini ketemu nih lagunya. Nih nanti langsung bisa puterin ya. Tapi selepas lagu Intan Ali ya.
2: Ya.
0: Oke, baiklah. Maaf ya Kak Ros ya. Apa mungkin kemarin udah kelewatan waktunya makanya Maisa enggak puterin lagi kali ya?
2: Bukan kelewatan, lagu lain enggak ada lewat, cuma lagu itu yang lewat.
0: Kok bisa ya? Pusing deh Maisa, kok bisa seperti itu, ya kan?
2: Mana tahu
0: yang
2: diceritain banyak lagu itu mana?
0: Iya Allah, apa yang salah sama Meza ini? Kok bisa lagu Kak Ros nggak Meza putarin ya? Oke lah, tungguin aja.
2: Ditunggu lah lagunya diputarin kapan? Diputarin
0: nggak diputar-putar?
2: Nggak ada diputar-putarin.
0: Memang lah si Meza nih ya.
2: Kalau jumpa nanti.
0: Oke deh, nanti Meza bakal puterin nih, nggak ingkar janji lagi ya. Meza aja bingung, mungkin kemarin itu udah kebanyakan lagu kali ya.
2: Nggak tahu lah, pokoknya kalau nanti ke RRI jumpa Meza
0: jangan kuat-kuat ya, ntar putus ya telinga Meza ya.

0: ngapain aja.
1: Aduh, Mesa lagi nyantai aja nih, lagi ngadem
0: nyantai
1: ya.
0: Iya, kita pernah di Mesa.
1: Iya, panas sekali di luar. Tapi
0: iya,
1: tapi alhamdulillah Meza di dalam sini adem banget, adem kali
0: iya,
1: gitu ya.
0: AC, kan?
1: Bukan lagi AC, tapi pakai semua-semuanya. Pakai es batu, pakai. Jadi dingin cool gitu ya.
0: Iya.
1: Ina, ada pantun enggak Ina?
0: Ada.
1: Ada. Pantun apa untuk siang hari ini?
0: Iya. Nah, dengar ya.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke Kota Pari.
1: Cakep.
0: Banyak gedung berbaris-baris.
1: Cakep. Ini ingat pantun waktu kecil ya?
0: Kalau berjumpa sama yang berbahasa Inggris,
1: aha,
0: jangan lupa sebutkan pain and ease.
1: Oke. Kirain apa tadi? Ternyata my name is. Oke. Pandai kali lah Kak Ina ini berpantun bahasa Inggris ya.
0: Iya. Misalnya lanjut ke bahasa Inggris nanti, kan?
1: Nanti Meza belajar berpantun dulu ya. Suka kali buru-buru nih, makanya gak persiapkan pantun ya.
0: Buru-buru kemana?
1: Buru-buru untuk temenin pendengar terus. Gak sabar gitu kan. Gak cari pantun dulu.
0: Meza nyantai lagi.
1: Nyantai lagi?
0: Kapan Meza? Giliran Meza kapan?
1: Giliran Meza kapan ya?
0: Sabtu ini atau Sabtu depan?
1: Kayaknya enggak deh. Sabtu depan mungkin bisa jadi ya.
0: Iya,
1: tapi nggak juga lah kayaknya lah, nggak kena
0: juga.
1: Ya mungkin minggu depannya lagi.
0: Iya, Meza nyanyi ya.
1: Iya, nanti Meza nyanyi sama Ina ya. Udah lama ya Meza nggak bawa nyantel ya.
0: Iya Meza.
1: Oke, Ina mulai kasih lagu apa nah?
0: Ya, lagunya ini aja ya, Happy Sanjaya. Aku bukan hidangan.
1: Ya ampun, bukan hidangan. Jadi apa dong?
0: Iya.
1: Biasanya hidangan di meja makan ya?
0: Iya makan. Iya, meja makan makanan kan.
1: Kita manusia masa dijadiin makanan
0: untuk
1: ya?
0: Berteman aja bisa kan? Bisa,
1: ya. Iya. Ini request lagunya lagu apa Ina?
0: Itulah kan aku dari hidangan.
1: Oh iya, astagfirullahalazim. Aku bukan
0: Hah? Janganlah tenggelam gitu lagu kan.
1: Agak remik.
0: Kalau kamu memandang tubuhku.
1: Asik.
0: Iya, itulah.
1: Iya, ini yang versinya Hetty Sanjaya atau yang versi apa nih?
0: Iya, dangdut lah.
1: Oke, dangdut ya. Oke, baik.
0: Iya.
1: Nanti besok bakal puterin lagunya ya.
0: Iya, jangan kelihatan.
1: Iya.
0: Menutup tak erong, bukan lewat tuh. Naiza, bukannya buat Mak Tino kok dua kali itu keluarnya.
1: Hah?
0: Selamat malam, apa itu tuh ya?
1: Kapan?
0: Dulu kan?
1: Uh-uh.
0: Makanya punya Kak Erong ada Naiza puterkan.
1: Oh gitu, berarti lagunya keulang gitu?
0: Mak Tino punya dua kali.
1: Oh, keulang ya?
0: Iya, Mak Tino punya dua kali kan.
1: Oh gitu. Oh, makanya punya Kak Ros, Meza gak puterin.
0: Ini dengar mana aja Erongnya kan. Mak Tino kan ada waktu kan. Ya, itu nanti punya kita semua puterin ya.
1: Oke, ini bagi sama kalau puterin.
0: Buat Meza, sama dia masuk sore ya.
1: Iya.
0: Kalau pulang nanti hati-hati ya jalan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ina sudah ikutan bergabung bersama kita ya. Oke pendengar dimanapun berada, kita cukupkan dulu untuk penelpon-penelponnya karena Meza mau puterin dulu nih ya lagu-lagu requestannya pendengar di kesempatan siang hari ini. Kak Ida sabar ya, Meza puterin lagu dulu karena kalau banyak kali nanti Meza angkat teleponnya, ya kan? Nanti lagunya nggak keputar, nanti Meza lupa, ya? Meza suka lupa orangnya. Kita puterin dulu ya salah satu lagu yang direquestin sama Pak Le tadi, ada Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Terus nanti disusur sama Arafik, Milikmu, dan terakhir ada Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan, oke? Salah satu lagu ini juga bakal lanjut menemani pendengar. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan salah satu lagu dangdut yang telah kita persiapkan untuk Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: requestan siapa tadi? Ina. Nah, salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan. Nah, yang pastinya buat pendengar yang lagu-lagunya udah diputerin ya, semoga happy. Tadi siapa tadi yang yang katanya Kak Ros ya, yang katanya lagunya kemarin itu gak diputerin. Nah, alhamdulillah udah diputerin ya Kak Ros ya. Semoga happy, semoga senang Kak Ros. Waduh, banyak sekali yang telepon nih. Kita angkat kembali penelpon-penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi nih yang sudah terhubung di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Waalaikumsalam.
0: Eka, apa kabar Eka? Itu bang apa tuh? Bang Odan juga miss call terus nih di telepon satu lagi. Sabar ya, karena kalau udah ada Eka pasti udah ada Bang Odan, janjian ya kalian teleponannya ya.
1: Itulah tuh kan.
0: Tadi Mak Tengoh kayaknya ada juga pas Meza lagi ngomong nih. Sabar ya Mak Tengoh, Pak Bang Odan, pokoknya miss call, apa? Call terus ya. Kalau udah selesai Meza ngomong, siapa yang duluan itu Meza angkat ya. Eka.
1: Itu dah. Iya, Kak.
0: Ada pantun enggak untuk siang hari ini Eka?
1: Buah pisang makan di pinggir kali.
0: Enak kali.
1: Kalau dia punya pisang, kita cuma duduk di pinggir kali.
0: Aduh, jangan lupa bagi-bagi gitu ya. Oke, okay. Eka, mau denger lagu apa untuk dangdut untuk siang hari ini, Kak?
1: Lagu ya Pangeran Dangdut aja ya.
0: Hah? Halo. Pangeran Dangdut.
1: Ya.
0: Itu yang bawanya siapa?
1: Entah siapa yang bawanya. Pokoknya
0: bisa aja kamu ya Eka ya, request lagu judulnya aja. Iya, kasih capek Kak Misa nih ya kan. Ini yang bawanya Abim Gesti ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke,
1: Kak, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Eka yang udah ikutan gabung. Nah, ada Bang Odon nih. Kita angkat kembali Bang Odon ya, gak putus-putus teleponnya. Mak Tengoh juga kalau pengen diangkat teleponnya, telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut, Bang Odon. Salah naikin video.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Bro Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Misa kirain kemana suara Bang Odon tadi gak kedengarkan. Ternyata Meza masih naikin feeder telepon yang satu lagi. Ya, salah teknis ya. Bang Odon.
2: Yo.
0: Ya, ada pantun Bang Odon.
2: Oh, ada.
0: Haruslah, ya.
2: Ya, wajib tuh.
0: Wajib, ya, mau.
2: Kalau enggak ada pantun, jangan kasih lagu udah.
0: Iya.
2: Lu dengar aja.
0: Gak boleh kasih lagu ya. Oke, lanjut Bang Odon.
2: Burung bel susun sangka.
0: Cakep.
2: Sambil mematu buah cermai.
0: Cakep.
2: Kita hidup ini jangan saling bertengkar. Saling saja, saling berdamai
0: aja. Gak kedengaran ujungnya, putus-putus. Ulangi Bang Odon yang di ujungnya aja. Jangan saling bertengkar.
2: Daripada kita saling bertengkar, lebih baik kita berdamai aja.
0: Oke, pasti dong ya. Nggak enak yang namanya ya, pertengkaran gitu ya.
2: Ngapain bertengkar? Nggak ada gunanya tuh.
0: Benar, huru hara tuh nggak enak gitu ya.
2: Lebih bagus damai, aman,
0: damai. Amin, ya benar-benar. Itu benar sekali. Kok Bang Odon pintar ya Pak siang ini? Iya. Bang Odon mau dengerin lagu apa Bang Odon untuk lagu-lagu dangdutnya?
2: Lagunya Wakuncar aja lah.
0: Asik. Wakuncar waktu kunjung pacar gitu ya. Iyalah, nanti malam kan malam Minggu. Wakuncar dulu dong.
2: Itu masa tempo dulu.
0: Oke, sekarang
2: enggak lagi.
0: Oh, enggak lagi. Yang benar.
2: Wakuncar banyak di rumah.
0: Oh gitu ya, udah ada Wakuncar di rumah ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya.
2: Oke, Bu Meza.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, itu dia ada dua penelpon yang udah ikutan gabung. Satu penelpon lagi ya, karena kita udah hampir jam 3 juga nih. Karena nanti takut lagu-lagunya tuh enggak keputer gitu ya. Oke, satu penelpon selanjutnya ada Kak Ida di sana, Bu. Mak Tengoh mana nih? Ya udah enggak masalah, Mak Tengoh enggak apa-apa ya kalau nanti enggak sempat ikutan lagi, ikutan besok ya, Kak. Mak Tengoh ya. Ini ada Kak Ida. Ada siapa? Ada Kak Ida gitu ya. Kak Ida, halo. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ida?
3: Baik.
0: Lagi ngapain aja?
3: lagi duduk.
0: Lagi santai ya.
3: Iya, lagi santai, nikmat nikmat sore.
0: Iya, ada pantun enggak Ida?
3: Pantun ya biasa ada.
0: Satu titik dua koma lagi.
3: Enggak. Kalau ada semua di ladang.
0: Cakep.
3: Kalau boleh numpang mandi.
0: Cakep.
3: Kalau ada umur-umur panjang.
0: Amin.
3: Kapan ketemu sama Dek Meisa.
0: Asik. Harus ketemu dong sama Dek Meisa ya.
3: Iya. Satu kampung enggak.
0: Iya, satu kampung ya, tapi enggak ketemu-ketemu. Kemana arahnya nih?
3: Iya, kemana arahnya?
0: Iya, Meisa arahnya ke Pasi Jambu terus gitu ya. Iya, Kak Ida.
3: Rumah Meisa, Meisa.
0: Rumah Meisa di dekat Masjid Kaca juga, Kak Ida. Dekat-dekat situ ya, di sawah-sawah.
3: Oh, di sawah-sawah. Oh, iya.
0: Iya, iya kan? Iya. Karena kalau di Senebok itu kan banyak sawahnya juga, Kak Ida.
3: Iya, banyak.
0: Iya.
3: Kapan-kapan aja.
0: Ya, kita berjumpa gitu ya. Juga, iya, ya. Oke. Kak Ida mendengar lagu dangdut, lagu apa, Kak Ida?
3: Lagu apa,
0: Kak Ida?
3: Lagu apa, Ena?
0: Lagu apa ya, Kak Ena? Seperti kopi mati dan, lampu.
3: Kopi dangdut ada.
0: Kopi dangdut, na na na na na, gitu ya?
3: Ada.
0: Ada lah, masa nggak ada? Kak Ida nih kayak mana lu? Itu Kak Ida tuh semua ada.
3: Terima kasih, Dek Meisa.
0: Oke, sama-sama Kak Ida.
3: Ya, terima kasih, Dek Meisa ya.
0: Iya, sama-sama Kak Ida ya.
3: Kalau pulang hati-hati, Dek Meisa ya.
0: Iya, Kak Ida.
3: Yuk,
0: oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, itu dia penelpon-penelpon kita. Kayaknya cukup deh ya, karena kalau misalnya Meisa angkat terus teleponnya, nanti lagunya nggak keputar semua, oke? Kita awali dulu dengan salah satu lagu dari Pangeran Dangdut. Nah, nanti di susul dengan Wakuncar, dan terakhir nanti akan ada Kopi Dangdut untuk Anda yang udah request lagu-lagu pop dangdut untuk siang hari ini. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya, dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meisa. Dan tentu saja untuk lagu-lagu pop dangdut, dangdut adalah kita juga sudah berakhir ya, menemani suasana siang Anda di kesempatan hari ini. Dan lanjut lagi pendengar, di sore Sabtu ini nantinya Meisa juga bakal ngobrol-ngobrol ataupun bakal membahas satu informasi mengenai semangat menjaga lingkungan, karena untuk saat ini kita juga sudah memasuki program Green Radio. Nah, seperti apa sih nanti kita bakal coba memberikan beberapa informasi mengenai menjaga lingkungan ya, agar lingkungan kita itu bersih, terhindar dari yang namanya sampah. Nah, tentunya ya kota kita juga bisa menjadi bersih, sehat ya masyarakatnya. Karena kalau misalnya kita terhindar dari yang namanya sampah-sampah yang kotor ya terutama, nah itu juga bakal membuat banyak penyakit yang muncul gitu ya. Nah, untuk kita pendengar tetap terus bersama Pro 1, karena Green Radio juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di suasana siang hari ini.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dir

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, pendengar masih bersama Meza yang masih akan terus lanjut menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang sedang mendengarkan program Satu, satu informasi juga Meza hadirkan di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum kita menghadirkan informasi Green Radio untuk Anda, di sini Meza punya satu informasi surat

juga keberadaannya tergugat. Dengan isi berita diminta kepada saudara Joni Effendi bin Suparudin dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmu, tepatnya di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia pendengar salah satu informasi berita panggilan siaran kedua yang ditujukan kepada saudara Joni Effendi bin Saparudin. Dan dengan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu dia pendengar salah satu informasi berita panggilan kedua yang dapat kita hadirkan untuk kesempatan siang hari ini. Untuk kita pendengar, tetap terus bersama program 1 RRI Melabo karena nanti Maisa juga sudah persiapkan nih sedikit informasi seperti apa sih tips kita agar kita juga bisa sama-sama menjaga lingkungan kita yang bersih dan juga sehat ya, dengan cara-cara yang sederhana aja. Untuk program Green Radio di kesempatan siang menjelang sore ini, untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program 1, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di siang hari ini.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Asmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Selanjur Cinta darinya Yuvi Widianto featuring dengan Liodra. Tentu saja sudah menemani indra dengar Anda di kesempatan siang hari ini yang masih cukup panas di luar sana pendengar. Nah, ngomong-ngomong panas, nah ini juga yang pastinya wajib sekali untuk Anda ya tetap terus menjaga kesehatan di tengah cuaca terik seperti ini ya pendengar. Nah, dehidrasi yang cukup itu juga sangat diperlukan. Nah, biar kita nggak terus panas-panasan kayak gini. Nah, ini juga berpengaruh sekali nih dengan yang namanya lingkungan kita, akibat sampah, akibat penebangan pohon dan lain sebagainya, kerusakan alam juga. Nah, jadi perubahan iklim juga sangat terasa ya pendengar ya untuk saat ini. Nah, maka dari itu nih pendengar ya, untuk mencegah dari yang namanya hal-hal buruk ya dari alam kita, dari lingkungan kita, nah kita tuh dianjurkan untuk menjaga yang namanya lingkungan, mulai dari hal-hal kecil dulu, tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menghematnya namanya sampah-sampah plastik, karena kita tahu ya sampah plastik itu juga sangat lama sekali terurai oleh tanah. Nah, itu juga bakal berefek buruk pada kesehatan bumi kita ke depannya. Maka dari itu menjaga lingkungan agar tetap bersih, terus juga sehat, ini ya pendengar yang merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama ya, bukan pribadi. Maka dari itu lingkungan yang bersih juga dapat membuat kita itu merasa nyaman, karena mengurangi resiko penyakit juga, menciptakan kehidupan yang lebih sehat ke depannya. Oke? Nah, ada beberapa cara sederhana memang kita dapat lakukan pendengar, dan ini juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, seperti yang udah kita sampaikan adalah, ya jangan buang sampah sembarangan, buang aja sampah pada tempatnya gitu ya. Dan pisahkan juga sampah-sampah organik seperti anorganik ya jika memungkinkan pendengar. Nah, yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja dan juga botol minuman sendiri. Dan ketiga, bersihkan juga rumah dan lingkungan sekitar secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya kuman-kuman dan nyamuk seperti nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah gitu ya. Dan ini juga sangat membahayakan manusia. Lalu ya, kita juga dapat menghemat air dan listrik. Nah, menanam serta merawat tanaman serta tidak membuang limbah ke sungai. Nah, ini juga sangat perlu sekali ya perhatian khusus untuk kita ya, apalagi masyarakat-masyarakat yang memang tinggal di pinggir sungai atau di pinggir kali yang besar gitu ya, karena keenakan nih ya langsung dilempar aja, padahal itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali yang sering sekali kita lakukan tanpa sengaja gitu ya, atau emang disengajain. Nah, kalau misalnya kita udah buang sampah sembarangan, nah terjadi banjir akibat ya sampah yang kita buang itu bakal terhambat di bagian-bagian tertentu, dan yang pastinya itu juga bakal mempengaruhi ekosistem air gitu ya, seperti ikan-ikan yang memakan sampah-sampah plastik yang kita buang langsung ke sungai itu ya. Nah, selain itu juga kita juga dapat menghemat air dan listrik yang tentu saja untuk saat ini sangat berdampak loh ya untuk kesehatan bumi kita, karena menjaga lingkungan yang tidak harus dimulai dari tindakan besar. Nah, mulai dari hal-hal kecil aja seperti yang kita sampaikan tadi, dari diri sendiri, dari rumah, dari lingkungan kita, atau dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Jadi dengan bekerja sama ini dan menjaga kebersihan, kita juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman ya bagi semua orang. Gitu ya pendengar ya. Dan itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani siang Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda di suasana sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama kuat dan cakap.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: pendengar with bahagia. Sepertinya untuk lagu Ziva ini kita gak bisa putarkan sampai selesai ya pendengar. Berhubung waktu kumandang azan asar untuk waktu melapu dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar di kesempatan sore hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Masatu bersama Meza. Dan tentu saja pendengar, untuk kesempatan sore hari ini lagu-lagu daerah Nusantara di program Siluet Nusantara juga masih akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selepas kita break sesaat tadi mendengarkan kumandang azan asar untuk waktu Melabo dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1 pendengar, karena nanti Meza juga akan coba menghubungi rekan prakirawan cuaca langsung dari stasiun meteorologi Cutnya Dinagan Raya. Nanti kita juga akan coba menghubungi Yoga Al-Ma'ruf ya, untuk menghadirkan informasi cuaca di kesempatan sore hari ini, oke? Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Irang featuring dengan Reyola, Rantau De Panjau tentu saja. Nanti kita coba lanjutkan kembali ya pendengar, karena sesaat lagi Meza juga akan coba menghadirkan informasi langsung BMKG ya untuk sore hari ini. Dan tentu saja buat pendengar yang sedang mengikuti acara kita di kesempatan sore hari ini, jangan kemana-mana karena Meza juga sudah terhubung ya bersama rekan perkirawan cuaca kita langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya Dinagan Raya. Tentu saja pendengar, kita juga sudah terhubung bersama rekan Yoga di kesempatan sore hari ini untuk menghadirkan informasi cuaca. Nah, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Yoga.
1: Ya, halo, waalaikumsalam. Selamat sore Kak Maiza, Kak.
0: Iya, benar sekali. Apa kabar Yoga untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Kak. Tetap semangat sore hari waktu weekend ini, Kak ya.
0: Baik, luar biasa dong. Ya, tetap harus bekerja gitu ya. Nah, Yoga, untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini yang tentu saja langsung diinformasikan dari Stasiun Meteorologi Cutnya Dinagan Raya seperti apa nih Yoga? Bisa diinformasikan kepada pendengar kita di kesempatan sore hari ini, Yoga?
1: Oke, Kak, siap.
0: Ya, silakan.
1: Ya, selamat. Oke, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Melabuh. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca pada edisi Sabtu hingga hari Minggu esok pada tanggal 15 hingga 16 Agustus tahun 2026 untuk wilayah barat hingga selatan Aceh. Dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang, Aceh Jaya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Jaya, serta pada esok hari pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari Melabuh, Aceh Barat, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan tebal, namun pada dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Barat, serta pada pagi hingga siang hari esok, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya dari Sukamakmu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Nagan Raya, serta pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya pada kondisi cuaca di Blang Pidi, Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya dari Tapak Tuan Aceh Selatan, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dan pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya dari Subulu Salam, pada malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan pada esok pagi hingga siang, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Aceh Singkil, kondisi cuaca diperkirakan pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di Aceh Singkil, serta pada esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sinabang, Simelu, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Sinabang, serta pada esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu rata-rata barat selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan arah angin dominan dari arah barat daya. Untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 1,5 hingga 2,0 meter. Sekian Kak Mega untuk laporan cuaca pada edisi Sabtu hingga Minggu tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026 langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya Kak Meza.
0: Oke, ada himbauan khusus nggak sih Bang Yoga untuk masyarakat kita mengenai informasi cuaca hari ini?
1: Oke, kalau untuk himbauan khusus kepada masyarakat, Kak, pada khususnya pada sore hingga esok hari Minggu gitu, Kak, himbauan kepada masyarakat tetap selalu menjaga kondisi tubuh terkait dengan belum adanya lagi peringatan dini soal hujan seperti itu, Kak. Kemungkinan besok kita rata-rata cuacanya masih berawan hingga cerah berawan. Tentunya himbauan kepada masyarakat memang kalau memang sudah intensitas mataharinya sudah lagi terik-teriknya, dimohon tetap menjaga cairan tubuh dengan minum air putih yang banyak serta mengurangi aktivitas di luar pada siang hari khususnya saat matahari intensitasnya tinggi seperti itu, Kak Mezi.
0: Benar sekali. Baik, terima kasih sekali untuk Yoga yang sudah menghadirkan informasi di BMKG untuk sore hari ini ya. Dan tentu saja informasi ini juga pendengar langsung dihadirkan dari Stasiun Meteorologi Cutnya Din Malabo. Terima kasih banyak Yoga atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali di sore hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Meza, selamat sore Kak.
0: Iya, baik pendengar dimanapun berada, seperti biasa untuk lagu-lagu Seluet Nusantara masih akan terus menemani suasana sore Anda. Tetap terus di Pro 1 RRI Melapo di kesempatan sore hari ini.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
3: Iya nih. Tapi ini lokal sih.
2: Lokal? Emang kenapa?
3: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
2: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
3: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
2: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
3: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
2: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat, misalkan hadirkan kembali satu informasi dari Mahkamah Syariah Sukamakmur yang diinformasikan mengenai berita panggilan kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur Melabuh Nagan Raya maksudnya, yang ditujukan kembali kepada saudara M. Yahya bin Yusuf ya, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Paya Sepat, 1 Juli 1999, beragama Islam, status perkawinan menikah, dan pendidikan terakhir adalah SLTP sederajat. Pekerjaan petani, beralamat di Dusun Luk Baru, Gampung Risih, Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Dengan isi berita diinformasikan pendengar diminta kepada saudara M. Yahya bin Yusuf dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar berita panggilan siaran kedua yang ditujukan kepada Saudara M. Yahya bin Yusuf ya, disampaikan kepada pendengar. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tentu saja pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali mengenai berita panggilan kedua langsung dari Mahkamah Syariah Sukamakmu. Dan tentu saja pendengar, jangan lewatkan pada pukul 17 nanti kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore ya, Serkor Wil Aceh di kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop, lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda di sore hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini untuk lagu-lagu seluet Nusantara kita cukupkan sampai di sini. Berhubung tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil Aceh di sore hari ini.
2: Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxbawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, berikut berita utama sore ini. Ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, Bepom Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan Munjir Budiana.
3: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penanda tanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
4: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, kedamaian perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari. Kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai. Mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabudah.
3: Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT RI. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan.
6: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan DP2KP sukses melaksanakan gerakan pangan murah GPM pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Adapun pada Kamis 13 Agustus berpusat di Masjid di Anjung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja. Sedangkan 14 Agustus di Kompleks Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda Baperis Peniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menyampaikan selain dalam memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat mendapat kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini habis makan nih, sampahnya jangan berantakan. Ada tong sampah nggak, Bu? Ibu-ibu yang makan-makan sampahnya jangan berantakan ya. Habis makan, sampahnya jangan buang sembarangan.
6: Jumlah yang disediakan sebanyak 1.000 paket di masing-masing lokasi mencakup beras premium 5 kg seharga Rp60.000, minyak goreng 2 liter Rp33.000, gula 2 kg Rp30.000, serta telur 1 papan Rp40.000, sehingga total 1 paket pangan Rp168.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksmawe. Pemerintah Aceh Utara menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026.
8: Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Yahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Bupati Landing Kecamatan Lok Sukun pagi ini Sabtu 15 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari para alim ulama, pimpinan dayah, pesantren, aparatur sipil negara ASN, Komite Peralihan Aceh KPA, jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri hingga para pelajar. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan tanggal 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian. Ayahwa menegaskan penghelatan doa bersama ini digelar untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar kondisi damai di bumi Seramau Mekah ini senantiasa terjaga dan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
9: Saudara-saudaraku masyarakat Aceh Utara yang saya cintai, 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini. Karena itu saya mengajak pada kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita.
8: Sementara guna menciptakan suasana yang khusyuk dan khidmat, masyarakat yang hadir dihimbau untuk mengenakan busana muslim warna putih. Sementara itu jajaran organisasi perangkat daerah OPD disarankan untuk melengkapi tapi pakaian dengan sorban. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Atfal Kabupaten Aceh Barat gelar pawai karnaval. Berikut laporan Fauza dari Pelabuh.
10: Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 14 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 300 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Kelima sekolah tersebut yaitu RA Nurfalah, RA Dharma Wanita 1 Kemenak, RA Dharma Wanita 2, RA Melucut Sama 3, serta RA Armat Murba Ujung Tanah Darat. Kegiatan karnaval dilaksanakan dengan mengelilingi Masjid Agung Baitul Makmur. Para peserta mengenakan berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian adat Aceh hingga keirian jaya, pakaian dokter, pakaian profesi, pakaian nelayan, dan berbagai pakaian lainnya. Ketua IGRA Aceh Barat, Isra Miwati, SPD, menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mengenal dan mengetahui berbagai adat serta pakaian adat yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman kepada anak bahwa Indonesia memiliki beragam suku namun tetap bersatu.
11: Indonesia itu walaupun sukunya berbeda-beda tapi tetap bersatu. Itulah tujuannya, agar anak-anak walaupun masih di usia dini, mereka harus mengerti, harus tahu adat-adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Itulah tujuannya. Dan juga mereka harus juga mengetahui bahwa Indonesia itu setiap tanggal 17 Agustus selalu dilaksanakan atau memperingati HUT RI kebetulan yang sekarang ke-81.
10: Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.00 hingga selesai. Antusiasme orang tua terlihat dalam kegiatan tersebut. Para orang tua turut memberikan dukungan, sementara para ibu guru mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan karnaval tahun ini tidak dilombakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesulitan bagi orang tua dalam menyiapkan pakaian. Kegiatan pun dilaksanakan dengan berjalan bersama. Kemeriahan karnaval dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal keberagaman adat dan pakaian yang ada di Indonesia. Joriska melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada, Kota Melabuh. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
12: Rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipas menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Luxmawe, dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Pendengar, BPOM Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Puluhan produk tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
13: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat maupun obat tradisional di wilayah kerjanya. Dalam pemeriksaan bersama unit 2 TPT Militer Satreskrim Polres Aceh Tengah, petugas berhasil menemukan sekitar 29 jenis produk yang diduga ilegal karena tidak memiliki izin untuk beredar di pasaran. Pemeriksaan salah satunya dilakukan pada toko grosir di kawasan Jalan Terminal Lama, Dusun Terminal Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan Aceh Tengah. Sejumlah produk yang diamankan diantaranya uang, kenzo, urat madu, soluku, hajar jahanam, siberia, black antiking, cobra egg, lanang sejati, tongkat naga, pusaka dayak, hingga antal ginpim. Kepala Bepom Aceh Tengah, Pupa Vesirawan Putra mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk obat yang tidak memenuhi ketentuan. Dirinya juga mengimbau masyarakat lebih teliti dan tidak membeli obat yang tidak memiliki izin edar. Petugas Bepom dan kepolisian selanjutnya mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, serta mendalami temuan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Polres Bener Meriah bagikan 100 bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
14: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan Polres Bener Meriah. Selain melalui kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan membagikan 100 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu pada 12 dan 13 Agustus 2026 di depan Mapolres tempat. Sebanyak 50 bendera dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan 50 bendera lainnya kepada para pengendara mobil. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, pembagian bendera merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita melaksanakan pembagian bendera kepada para pengguna jalan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita harapkan dengan pemberian bendera ini masyarakat bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme. Ya, dengan kita berbagi bendera, kita berharap bahwa di tempat kita, di masyarakat kita, timbul atau meningkat rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Merdeka!
14: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan di tengah masyarakat. Aris Chai juga mengajak masyarakat Bener Meriah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan, serta memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke 0 km Indonesia, Sabang. Tes kemampuan akademik menjadi momentum bagi guru di Sabang untuk semakin mandiri dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk menyusun soal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikut laporan Irzam Maulana.
16: Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Sabang mendorong guru di Kota Sabang memiliki kemampuan menyusun soal tes kemampuan akademik atau TKA secara mandiri dengan menyesuaikan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pemantapan pembelajaran tes kemampuan akademik yang diikuti para guru di Aula SMA 1 Sabang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan kemampuan guru dalam menyusun soal perlu terus diperkuat. Guru diharapkan tidak hanya memahami pola soal TKA tetapi juga mampu menghasilkan soal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan akademik rata-rata siswa di Sabang. Karena menurut dia, kemampuan tersebut perlu dibangun melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan antar satuan pendidikan di Sabang.
17: Role model soal TKA dari Sabang, itu yang kita targetkan. Dan kita mau adanya keberlangsungan, tidak jangka pendek. Okay. Nah, kita nggak mau jangka pendek. Karena apa? Sudah terbukti sekarang, kualitas mutu rata-rata anak Sabang masuk di 5 besar. Ya, tadi MPLS kita masuk 3 besar, juara kita sudah SMA tadi disebutkan dan SMA 2 menang duta persahabatan. Itu akibat apa? Kemampuan guru Sabang membuat modul bahan aja berdasarkan kompetensi rata-rata anak Sabang.
16: Dirinya berharap dari proses tersebut dapat lahir model soal TKA yang menjadi rujukan bagi satuan pendidikan di Sabang. Lebih jauh ia menilai kemandirian guru menjadi sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Sabang. Keterbatasan geografis yang terkadang menyulitkan menghadirkan narasumber atau tenaga pendidikan dari luar daerah, menurut dia harus dijawab dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sabang. Karena itu, cabang dinas pendidikan wilayah Sabang akan mendorong guru memiliki kompetensi dan motivasi untuk membagikan pengetahuan kepada guru lainnya. Hasil pelatihan juga diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga terus dikuatkan melalui berbagai praktik pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menghadapi TKA, tetapi juga penguatan literasi, kemampuan memecahkan persoalan pembelajaran, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Pelatihan pemantapan pembelajaran TKA tersebut menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang memperkuat kapasitas guru sekaligus membangun kemandirian satuan pendidikan. Dengan kemampuan guru yang semakin kuat, Sabang diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
2: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bupi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, peringati 21 tahun Damai Aceh, Pemko Subulus Salam bersama Forkopimda dan ulama menggelar zikir untuk menjaga persatuan. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
18: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, pemerintah Kota Subulus Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota Subulus Salam. Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota Subulus Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, Kepala SKPK, Camat Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
19: Kita jalani atau sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir perdamaian Aceh yang ke-21.
18: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota Subulus Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
20: Acara zikir dan doa ini sangat bagus, karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir, kita mengingat kepada Allah, berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut kami, zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain, baik di Kota Subulus Salam maupun di Aceh.
18: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko Subulus Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil

informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik, pendengar masih bersama Mesa selepas kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 skor wheel 17 Aceh sore tadi. Saatnya kita lanjut lagi menemani suasana sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia serta lagu religi juga akan terus menemani Anda hingga menjelang maghrib nanti. Untuk kita pendengar, selamat sore kembali. Mesa ucapkan dari studio program 1 RRI Melabu, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani sore Anda di sore hari ini.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza. Sebelum kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia lainnya, satu informasi juga dapat Meza hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Salah satu informasi yang Meza kutip kembali juga dari rri.co.id mengenai gempa ya yang terjadi di NTT. Untuk hari ini diinformasikan BNPB mencatat 38 orang meninggal akibat gempa sebesar M7 ya, magnitudo 7 di NTT. Sebanyak 13 orang luka-luka, dan diinformasikan dari rri.co.id pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 M7 maksudnya yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Bahkan selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di salah satu channel YouTube BNPB pada Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Ia juga mengatakan pendengar, dan data tersebut juga merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan bahkan Suharyanto juga mengatakan pendataan dampak kerusakan akibat gempa masih terus dilakukan. Sejumlah akses jalan dilaporkan tertutup karena longsor yang terjadi setelah gempa. Selain akses jalan pendengar, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat. Bahkan fasilitas kesehatan turut terdampak. Suharyanto juga menyebut setelah Puskesmas mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga melaporkan gempa yang menguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Sabtu pagi tadi. Gempa awalnya tercatat berkekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di 36 km timur Laut Mbai Nagekeo. Dan BMKG juga kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi M7, dan kegiatan peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan juga telah berakhir. Bahkan BNPB sendiri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap warga terdampak. Proses pencarian, evakuasi, pelayanan kesehatan, dan juga pendataan kerusakan terus dilakukan seiring perkembangan situasi di lapangan. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Dan selamat sore untuk semuanya.

0: kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini ya dapat saya informasikan pendengar, baru saja tadi kita merasakan ya guncangan gempa yang berkekuatan magnitudo 6,3. Dan tentu saja menurut informasi yang Meza kutip dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi terkini diinformasikan 10 km tenggara Simalungun, Sumut, ya Sumatera Utara, dengan magnitudo 6,4 magnitudo dan kedalaman 163 km serta koordinat lokasi 2,97 lintang utara sampai 98,95 barat timur ya. Dan tentu saja saran BMKG tetap terus berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani sore Anda. Untuk kita semuanya terutama masyarakat Aceh Barat tetap terus waspada juga ya terhadap gempa susulan yang baru saja terjadi. Untuk itu pendengar ya tetap terus bersama RRI Program 1 ya Kak. Dan ini yang pastinya merupakan salah satu hal yang sangat shock sekali untuk Meza juga, karena Meza baru saja menginformasikan mengenai gempa yang terjadi di NTT ya. Dan Masya Allah ternyata Allah juga merasakan gempa tersebut ke daerah kita pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo, nantikan informasi-informasi lainnya dan tetap terus bersama kami di kesempatan sore hari ini.
1: Pro 1 Malabo 97 Mega, informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Malabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu religi juga masih akan terus Maisa hadirkan untuk menemani sore Anda. Dapat Maisa informasikan pendengar, kumandang azan maghrib untuk waktu Mulabo dan sekitarnya di sore hari ini, yaitu sekitar pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop religi untuk Anda.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya. Walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya. Tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.

Dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, kumandang azan maghrib untuk waktu mulabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekaligus Meza pamit undur diri dari indra dengar pendengar, karena sesaat lagi juga dapat Meza informasikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Warii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas itu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesia

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melambuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, di edisi Sabtu di akhir pekan. Kita udah di pertengahan bulan Agustus, tanpa terasa udah di tanggal 15 saja begitu, mendengar ya. Dan tentunya kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan suguhkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 1 menit. Kemudian nanti kita akan dengarkan sandiwara radio dengan judul Ingin Mati, produksi RRI Bogor, dan dilanjutkan musik dan informasi. Seperti biasa mendengar, nanti kami akan suguhkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Berikutnya pendengar, kami lanjutkan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti Anda bisa bertitip salam, menyapa teman, keluarga dan sahabat Anda, juga bisa merequest lagu ya di line telepon 0811-6889-697. Dan di penghujung acara pendengar, kami suguhkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di sesi Jazz Music Listening. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Ada seorang Muslim yang dikenal masyarakat sangat alim, tetapi ia menderita sakit berat dan penyakitnya itu tak juga kunjung sembuh. Lalu salah seorang keluarganya mengeluh, "Mengapa orang alim seperti itu kok menderita? Salah apakah dia?" Berkaitan dengan keluhan orang tersebut, dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang saleh itu sangat berat cobaannya, dan tidaklah ditimpakan cobaan itu kepada orang mukmin, sekalipun berupa duri atau lebih dari itu, melainkan dihapuskan oleh Allah satu kesalahannya, dan diangkatlah baginya satu derajat." Dengan demikian, terjawablah keluhan orang tersebut, bahwa semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka semakin berat cobaannya. Karena Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan menghapus segala dosa-dosanya.

Ada kaum intelektual muslim menuduh kaum intelektual muslim lain telah keluar dari garis Islam karena pernyataannya di sebuah media massa yang dirasa aneh. Padahal mereka sendiri belum meneliti apakah benar bahwa itu asli pernyataan kaum intelektual tersebut. Atau andaikan benar, kita pun harus tahu apa alasannya mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dirasa aneh itu. Setelah diteliti tentang pernyataan kaum intelektual muslim yang dirasa aneh itu, ternyata ada dua kesimpulan. Pertama, bukan pernyataan asli intelektual itu. Kedua, betul itu pernyataannya, tetapi dia punya alasan yang akurat sehingga bisa diterima secara syar'i dan tidak keluar dari garis Islam. Maka benarlah apa yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang maksudnya, bila ada sebuah berita atau pernyataan aneh dari orang lain, hendaklah diteliti terlebih dahulu agar tidak salah sangka atau salah tuduhan.

pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan Isya wilayah Malang dan sekitarnya pukul 20 lewat 1 menit, wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.58, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 4 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 1 menit, wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita simak persembahan dari Deri Sulaiman dengan Ya Rasulullah.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana.

itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti

Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
1: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin

semua laranganmu, dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmahmu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat lagi nanti kita akan dengarkan drama radio dengan judul Ingin Mati, produksi RRI Bogor. Tentunya di kesempatan malam hari ini pendengar, di edisi Sabtu di 15 Agustus 2026. Tapi sebelumnya pendengar, kita simak terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabuh Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabuh dan @pro2melabuh, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
4: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
5: Aku yang pertama yang kamu percaya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
6: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
4: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
7: Sesi potret yang selalu ku benci.
4: Rizky Febian, Alama.
8: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
4: Wijaya 80, Terakhir Kali.
9: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
4: Afgan, Lestari Merdu.
10: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
4: Marcel, Firasat.
11: Akhirnya
4: Glenn Fredly, Kau.
12: Kau sulutkan hatiku menara jauh.
4: Mike Mohede, Terbaik.
13: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
3: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
14: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Ustadz.
1: Iya, Bram.
0: Saya tuh rasanya sudah bosan hidup.
1: Masya Allah, Bram, Bram.
0: Sudah jenuh betul, Ustadz. Ustadz tahu kan rumah tangga saya aja berantakan. Usaha saya kacau semua. Kayaknya apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati, Ustadz.
1: Istighfar, Bram. Kamu tuh sakit, Bram.
0: Oh, enggak. Saya enggak sakit, saya sehat. Lihat, badan saya tetap gemuk begini. Saya hanya jenuh dengan kehidupan, Ustadz. Itulah sebabnya saya pengen mati. Capek saya hidup.
1: Kamu tuh sakit, Bram. Dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup.
0: Orang sehat dibilang sakit.
1: Yang namanya usaha, Bram, pasti ada pasang surut lah. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Apa sih yang langgeng? Apa yang abadi dalam hidup ini? Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, Bram. Asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku.
0: Tidak, Ustadz, saya nggak sakit. Saya hanya betul-betul jenuh. Pokoknya saya nggak pengen hidup, Ustadz.
1: Astagfirullahaladzim. Jadi kamu nggak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?
0: Ya, memang saya sudah bosan hidup kan, saya bilang tadi begitu.
1: Baik kalau gitu. Bentar. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6, dan jam 8 malam kau akan mati. Kenapa bengong?
0: Ya, saya bingung aja sih, Ustadz. Setiap Ustadz yang saya datengin selama ini selalu berupaya untuk memberikan semangat untuk hidup. Tapi Ustadz kok aneh ya? Malah nawarin racun gimana sih? Tapi ya sudahlah, karena saya memang sudah betul-betul jenuh, saya terima dengan senang hati, Ustadz.

0: setengah botol obat dari ustadz aneh itu udah aku minum. Tenang sudah, relax. Tinggal satu malam, satu hari, dan aku akan mati. Aku akan bebas dari segala macam masalah. Akhirnya.
1: Mas, malam ini mas kok kelihatan bahagia sekali sih? Rasanya dah lama sekali gak ngajak makan di restoran kayak gini.
0: Udah pokoknya kamu tenang aja. Aku emang lagi bahagia banget malam ini. Ayo makan sepuasnya. Pokoknya apa yang kamu pengen kamu makan. Tenang aja ya.

0: Mas, ada apa sih sebenarnya? Malam ini kok kelihatan bahagia sekali. Tadi di restoran Mas kayaknya gak punya beban deh. Tumben sih, mau tidur pakai kecup kening segala.
1: Sayang, aku benar-benar cinta sama kamu. Pokoknya malam ini aku ingin meninggalkan kenangan manis sama kamu.
0: Maksudnya apa sih, Mas?
1: Sayang, pokoknya aku betul-betul cinta sama kamu. Udah, tenang aja. Tunggu aja besok malam.
0: Besok malam?

0: Wah, Mas, udah bikin kopi ya? Satunya ini buat aku ya?
1: Ya iya dong.
0: Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya, Mas.
1: Tenang aja. Pokoknya aku ingin pagi ini menjadi pagi yang manis. Udah ya, aku siap-siap ke kantor. Habisin kopinya ya.
0: Oke, Mas.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak. Ayo pada sarapan dulu ya.
5: Iya, Pak.
4: Iya, Pak. Baik, Pak.
6: Bro, bosku aneh banget ya hari ini. Lo ngerasa gak?
7: Iya, bro. Gak biasanya gitu. Ia menyapa setiap orang, salaman dengan setiap orang, aneh banget.
6: Jadi lebih ramah, lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
7: Iya, bro. Aneh banget.

0: Esti.
1: Iya, Pak.
0: Itu kenapa orang-orang? Kok kelihatannya berubah banget? Jadi lebih santai, ceria. Gak kayak biasanya, biasanya pada cemberut aja kalau kerja.
1: Iya, Pak. Mereka pada ngomongin Bapak.
0: Oh ya? Ngomongin apa mereka?
1: Katanya, Bapak jadi lebih menyenangkan. Mereka menyukai perubahan Bapak.
0: Oh ya? Ternyata hidup ini indah ya.
1: Maksud Bapak?
0: Oh, enggak, saya ngomong sendiri aja kok. Udah jam 5 nih, oke. Pulanglah, ya.
1: Iya, Pak.

0: Sore, Mas.
1: Waduh, tumben-tumbenan nih. Pada nyambut aku depan rumah.
0: Tumben sih Mas kecep-kecep segala. Mas, sekali lagi aku mau minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu.
2: Ayah, maafkan kami semua. Selama ini, Ayah selalu stres karena perilaku kami semua.
3: Iya, sama-sama. Papa juga minta maaf ya kalau selama ini Papa terlalu keras sama kalian. Ya?
0: Loh, Mas. Ada apa, Mas? Kok Mas tiba-tiba berkeringat? Mas sakit ya?
3: Oh. Enggak. Enggak apa-apa. Cuman ini aja panas. Panas. Gerah.
0: Panas? Udara sedingin ini?
3: Bentar deh. Kayaknya ada kelupaan deh. Bentar ya, aku pergi dulu ya, bentar ya.
0: Mas, Mas, mau kemana lagi, Mas?
3: Bentar.
0: Mas.
3: Sebentar aja, tunggu di rumah ya, penting nih.
0: Hati-hati loh, Mas.

sungai kehidupan yang mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku, ya Allah? Tundalah kematian itu, ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini, ya Allah.

0: Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Tolong saya Ustadz, tolong.
1: Kan sudah saya beri obat, Bram.
0: Justru itu Ustadz, saya ingin batalkan kematian saya Ustadz. Tolong Ustadz.
1: Loh, Bram, kenapa?
0: Saya takut Ustadz jika harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat saya menjadi hidup kembali Ustadz. Tolong Ustadz.
1: Buang sajalah botol itu, Bram. Isinya air biasa kok.
0: Hah?
1: Kau sudah sembuh, Bram.
0: Maksud Ustadz?
1: Ya iya, itu air biasa, Bram. Bram, apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, Bram, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, Bram, kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, Bram. Tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup, dan itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan, Bram. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Bram. Allah bersama kita.
0: Ya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz.
2: Ingin Mati diperankan oleh Deli Tambunan sebagai Bram, Nasrullah sebagai Pak Ustadz, Rani sebagai istri, dan anak diperankan oleh Anata.

informasi, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sembilan Dewa 19 dengan separuh nafas, setelah tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Ingin Mati, produksi RRI Bogor.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Kami akan suguhkan informasi untuk Anda mengiringi suasana malam hari ini, tentunya malam minggu ya. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan bulan Agustus dan tepat tanggal 15 hari ini pendengar. Kami nanti akan suguhkan informasi untuk Anda soal gempa yang mengguncang Pemantang Siantar ya, yang mencatat 6,4 skala Richter dan tidak berpotensi tsunami. Sementara itu ada juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda soal sikap instruksi Presiden BP Taskin mempercepat penanganan dampak gempa di NTT. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu dua selingan berikut ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marga Tiari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 21.08 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah sekitar Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada hari ini atau sore tadi. Berdasarkan data United States Geological Survey, gempa terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berada di sekitar 7 km utara barat laut Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Tercatat gempa berada pada koordinat 3,018 derajat lintang utara dan 99,0376 derajat bujur timur, pendengar, dengan kedalaman 183,226 km. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami, data berstatus revived dan telah ditinjau. Sebelumnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa pada waktu yang sama dengan magnitudo 6,4 begitu. Keberadaan magnitudo dan parameter gempa dapat terjadi karena adanya pembaruan hasil analisis dari masing-masing lembaga. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, pemerintah memastikan penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dilakukan cepat dan terkoordinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Percepatan Penanganan Pengentasan Kemiskinan Budi Sujatmiko, pendengar, di mana Budi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga bergerak cepat untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan bahwa TNI dan Polri turut dikerahkan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi. Budiman mengungkapkan gempa bumi terjadi pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Ngekoe pada kedalaman 15 km pendengar. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang mengalami luka ringan. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu BMKG mencatat ada 235 gempa susulan Flores. Peluruhan diperkirakan 2 hingga 3 minggu begitu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tidak lupa untuk mendengar kita berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI melambung di sana di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semulu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI melambung di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. BMKG mencatat ada 235 gempa susulan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Flores. Aktivitas tersebut, pendengar, masih menunjukkan tren tinggi dan belum mengalami peluruhan atau aktivitas gempa berangsur menurun begitu secara signifikan hingga pada Sabtu siang tadi. Kepala BMKG Teku Faisal Fathani mengatakan bahwa gempa susulan berkekuatan antara magnitudo 2,5 hingga 6,2. Seluruh aktivitas tersebut terdistribusi di wilayah sebelah utara Pulau Flores. Menurutnya pendengar, BMKG terus memantau pergerakan besar secara langsung untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan. Jadi proses stabilisasi besar membutuhkan waktu sebelum aktivitas seismik kembali menuju kondisi normal. Gempa utama sebelumnya pendengar dimuktakhirkan BMKG menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Peringatan dini tsunami dikeluarkan hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi. Peringatan kemudian ditakhirkan kembali setelah parameter gempa menjadi lebih stabil dan presisi. Takiran dilakukan sekitar 10 menit setelah gempa utama berlangsung. Gempa tersebut pendengar sempat memicu tsunami di sejumlah kawasan pesisir sekitar Nusa Tenggara. BMKG membagi ancaman menjadi kategori siaga dan waspada berdasarkan perkiraan ketinggian gelombang. Kategori siaga digunakan untuk potensi tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter. Sementara kategori waspada diterapkan untuk potensi gelombang di bawah 0,5 meter. Baik pendengar, selepas ini pendengar kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Setelah ini kami hadirkan masih soal gempa di Flores yang berdampak pada 5 bandara begitu. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan kita dengarkan lagi pendengar lagu-lagu yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda malam hari ini mengiringi suasana malam minggu Anda bersama keluarga atau orang-orang yang Anda cintai. Kali ini kita simak ada Bumerang dengan kisah

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah

Pendengar, Anda masih bersama Pro Satria dari melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Masih informasi soal gempa di Flores yang berdampak pada 5 bandara, pendengar, di mana Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas setelah gempa mengguncang sejumlah wilayah Kepulauan Flores. Pemantauan dan pemeriksaan fasilitas personil serta operasional penerbangan terus dilakukan bersama penyelenggara bandar udara dan pelayanan navigasi. Pendengar, informasi BMKG itu mencatat gempa utama bermagnitudo 7,0 pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah, sekitar 38 km timur laut. Pada hari Sabtu hari ini, pendengar, gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Sementara gempa kedua bermagnitudo 6,2 terjadi pada pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah di daerah laut begitu. Ada 5 bandara udara terdampak yang meliputi Bandara Udara Komodo, Labuan Bajo begitu. Kemudian Bandar Udara Haji Hasan Aryobosman ND, kemudian Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Waingapu, yang keempat adalah Bandar Udara Fransales Lega Ruteng, dan yang kelima adalah Bandar Udara Soa Bajawa begitu. Agar masyarakat pengguna jasa transportasi udara di wilayah terdampak diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi pengelola bandar udara. Pengguna jasa juga diminta mengikuti informasi resmi maskapai penerbangan yang mengenai perkembangan operasional penerbangan setelah gempa bumi. Dirjen Perhubungan Udara terus memonitor perkembangan situasi dan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait di wilayah terdampak, di mana informasi kondisi bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, pendengar, serta perkembangan operasional akan disampaikan setelah pemeriksaan dan asesmen terbaru diterima. Selepas ini, pendengar, kami akan hadirkan informasi guru manfaatkan papan digital untuk pembelajaran lebih interaktif. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita simak persembahan Cross Bottom, Maafkan.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
5: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kompas bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Mas, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong guru memanfaatkan perangkat digital untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Program tersebut pendengar diselenggarakan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan interaktif digital panel atau papan interaktif digital di kelas. Ia menegaskan bahwa perangkat digital harus membantu guru mengembangkan bahan ajar sesuai kebutuhan murid. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan mendorong kolaborasi dan inovasi dalam pembelajaran. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Wakil Ketua Komisi yakini perampingan perusahaan BUMN tidak akan picu PHK. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita dengarkan persembahan Gong 2000, Menanti Kejujuran.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

masih bersama Pro 1 RR melabuhkan hal informasi dan inspirasi menuju ruang rindu. Pukul 22 sesaat lagi pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan streamlining atau perampingan BUMN tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya pendengar, perampingan jumlah perusahaan negara dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan pekerjaan para karyawan terdampak. Andre menjelaskan bahwa karyawan perusahaan yang digabungkan ini akan dialihkan kepada perusahaan hasil merger atau holding, sementara itu karyawan perusahaan yang likuidasi ini akan dialihkan kepada holding atau perusahaan baru begitu. Untuk perusahaan yang dijual, pendengar, karyawan akan memperoleh pilihan terkait keberlanjutan pekerjaan mereka. Ia menyebut pembeli diwajibkan mengambil alih karyawan tersebut atau pekerja dialih kepada holding terkait. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya setelah ini. Di penghujung nanti kita akan hadirkan informasi, ada dua informasi soal Kementerian Pas buka seleksi ratusan calon taruna sekolah kedinasan tahun 2026. Kemudian juga ada informasi lainnya, pendampingan atau pendamping Menteri Sosial pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak berhenti di sekolah saja. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan Java Jive dengan Yang Aku Cinta.

0: Pendengar, itu dia persembahan Java Jive dengan lagu bertajuk Yang Aku Cinta. Pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini masih kami hadirkan informasi untuk Anda sebelum kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenmipas itu membuka seleksi penerimaan calon taruna atau Taruni Sekolah Kedinasan tahun anggaran 2026. Pendaftaran dibuka secara daring mulai tanggal 18 mendatang hingga 30 Agustus, jadi cukup panjang waktunya pendengar, bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemenmipas. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna atau Taruni Kemenmipas 2026, Dadan Gunawan, mengatakan bahwa seleksi tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Ia berharap peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian Kemenmipas. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya atau informasi di penghujung musik dan informasi malam hari ini, pendamping Menteri Sosial atau Mensos Fatma Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pendidikan anak kebutuhan khusus tidak berhenti setelah pendidikan formal saja. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan London School Bayan Academy atau LSBA di LSPR Transpart Bekasi pada hari ini. Menurut Fatma, pendengar, anak berkebutuhan khusus perlu mendapat bekal untuk menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan formalnya. Bekal tersebut diperlukan agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan diterima di masyarakat. Fatma menilai kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus berkembang. Menurutnya, pendidikan lanjutan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan mereka. Baik pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kami akan hadirkan atau kami lanjutkan di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dan kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
2: Oh iya, halo?
3: Halo nak, bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
3: Jadi Jaki pulang lebaran nanti, nak?
2: Belum tahu, mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, mak.
3: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
1: Kenapa, Ton?
2: Itu ibu saya suruh pulang.
1: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
2: Ah, masih harus kerjain presentasi nih. Biar proyeknya cepat kelar.
1: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
2: Ma. Ma.
4: Tono? Kamu pulang, nak? Ih, rindu sekali mama, nak.
2: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Berikan informasi waktu saat ini pukul 22:01 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita hadirkan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, pendengar, kita lanjutkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Langsung saja saya terima penelpon pertama yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
11: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
11: Alhamdulillah, kabarnya kabar sehat, walafiat.
0: Kirain kabar kabur tadi. Iya, kemana aja nih malam minggu?
11: Gak ada, sendirian di rumah nih.
0: Oh, kemana Bang Effendi?
11: Biasalah.
0: Oh, oke.
11: Okay. Berlayar lagi.
0: Berlayar lagi ya. Waduh, sendiri lagi nih. Iya. Tapi untunglah ada radio ya, bisa nemenin ya.
11: Iya, makanya sampai terus nih radio nih.
0: Iya, tapi sebelumnya makasih nih. Rupanya kemarin serius.
11: Emang udah lama sih rencana kan.
0: Iya,
11: pas kemarin tuh abang pulang, kakak lihat kan. Oh, tapi ini ya agak dikit kecil ya. Biasanya gede-gede loh kepitingnya.
0: Ya nggak masalah lah. Yang penting udah di ini ya. Udah nyampe lah niatnya gitu ya. Oke.
11: Iya, udah sampai lah. Alhamdulillah ya.
0: Baik. Kak Endang, malam ini mau dengar lagu apa?
11: Dari Tak Ingin Yang Lain aja lah.
0: Tak Ingin Yang Lain. Dari?
11: Apa dari Angelina ya?
0: Nanti kita cari ya.
11: Iya.
0: Tak Ingin Yang Lain. Kirim salam buat siapa?
11: Salamnya buat Mama Latifah di kabel, bersama TTIin juga di kabel.
0: Makasih.
11: Semoga malam ini sehat-sehat semua ya, Ma. Terus buatnya Bunda Nur Afni di Sampa ya, alias Kak Nabila.
0: Okay.
11: Terus Bunda Meidar di Runding,
0: okay,
11: Jalan Terendam. Terus buatnya Bu Nini di Langu,
0: yeah.
11: Buat Ina di Langu, ada Ratna di Teladan,
0: yeah.
11: Ada Mami Salon di Cek Darat, ya, Mami Salon di Cek Darat kan?
0: Mami Salon di Cek Darat ya, di Sama yeah. Tiga.
11: Iya, yeah. Terus buatnya Ibu Mia Jalan Swadaya, buatnya Umi Saripah di. Di mana ya, di sekitaran
0: Umi Sarifah di Simpang KB.
11: Simpang KB ya?
0: Iya.
11: Yeah. Oh iya, Simpang KB. Terus buatnya Kak Asana.
0: Iya. Yeah.
11: Buatnya Kak Erna. Buat Erna Lapang. Buat Ina yang ada di Matang Kulihe ya. Terus buatnya Kak Fatma yang ada di Tenom. Kak Asni yang ada di Tas Jambu.
0: Iya. Yeah.
11: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
11: Pokoknya
0: ya?
11: Rame lah, ada Kak Ida,
0: okay.
11: Senebu, ada Mak Rehan di Senebu, ada Iros, ada Ani di Senebu. Pokoknya semua Rena ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
11: Tanpa terkecuali.
0: Emang kalau lagu disebutin ini, satu-satu rame ya.
11: Iya, lagu ini spesialnya buat sahabat kita yang jauh di Banda Aceh ya. Buat Cika. Khusus untuk Cika melaginya, okay, dari Kak Cika Endang ya.
0: Baik.
11: Buat Reno, selamat bertugas. Semoga sehat selalu,
0: amin.
11: Panjang umur ya Reno.
0: Makasih Kak Endang.
11: Insyaallah. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi.
0: Insyaallah.
11: Ya Reno ya.
0: Ya.
11: Selamat juga ulang tahun, sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Oke.
11: Okay. Makasih Reno.
0: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Kak Endang di Runding dan saya terima penelpon berikutnya, ada sahabat kita yang lain. Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu.
12: Waalaikumsalam, Mbak Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Eka? Pintar.
12: Alhamdulillah, sehat banget, Mbak Reno. Mbak Reno, gimana kabarnya, Mbak Reno?
0: Lama sehat juga, alhamdulillah. Gimana nih cuaca di Kabel?
12: Di Kabel lagi cerah-cerah aja, tapi panas nih.
0: Kan malam minggu nih.
12: Iya, tapi cuacanya panas. Cerah tapi panas ya.
0: Yang malam minggu, malam lain sama aja kayaknya. Iya kan? 24 jam maksudnya. Oke, baik. Eka, silakan. Lagu apa nih, Kak?
12: Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat Sebuah Cinta. Oke. Dari?
12: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Kak Ina, buat Kak Erna, buat Kak Mirna, buat Sarifah di Dirin Rabak, buat Bu Mia, buat Kak Ros, buat Bang Amir, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
12: Buat Bang Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai, Bang.
0: Baik, makasih banyak.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dia persembahan iklim dengan hakikat sebuah cinta ya, lagu yang di request sama Eka yang ada di kabel. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lagi ngumpul kayaknya nih.
1: Lagi ngumpul nih.
0: Malam minggu ngumpul. Pokoknya kalau nggak ada kemana-mana, nggak ada kegiatan apapun, tetap ngumpul gitu ya.
1: Iya, lebih asik ngumpul gitu.
0: Betul, ya, keluarga kan? Sehat semua pasti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baik. Silakan Pak Ci, lagunya.
1: Mancanegara ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mick Jagger.
0: Mick Jagger, oke. Okay.
1: Judulnya Party Doll.
0: Party Doll, oke. Okay. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur. Sehat selalu Pak Putra ya, tetap semangat. Buat Pak Kasiman di Pancir, buat Pak Suarjo, buat Bang Hai, buat Ma Tengoh, buat Kak Ida, buat Bu Mimi, buat Kak Enang sekeluarga, sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bumia, buat Erna Lapang, Erna BB1.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Buat Saripadi di Cot Lawang. Buat semua-semualah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Okay, buat Bu Reno, selamat tugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Mudah rezeki panjang umur, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Baik, pendengar ada Pak Ciodon di kabel ya. Kayak biasa lagi ngumpul, lagi nikmati suasana malam, malam minggu lagi ya, sama keluarga, orang-orang yang disayangi lah gitu ya. Baik, nanti kita dengerin dari Mick Jagger-nya ya, Party Doll. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagi. Iya, apa kabar Mak Cida?
2: Kabar baik.
0: Iya, Ayah Cud udah tidur?
2: Sudah.
0: Oh. Ayah Cud enggak. Pokoknya kalau udah jam segini aja udah tidur ya. Oke. Okay. Iya. Baik, silakan lagu apa nih mau didengerin Mak Cida?
2: Lagunya Semut Hitam.
0: Semut Hitam?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Yodon tadi.
0: Oke. Okay.
2: Buat Ma Tengoh, buat Bumi,
0: okay.
2: Buatnya, buat Mirna, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Buat Koreno, sehat selalu, nggak rezeki, banyak umur.
0: Amin, makasih.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cida.

0: God Bless ya. Tapi kali ini lagu yang saya pilih, mereka ini berkolaborasi begitu ya. Jadi di dalamnya itu ada penyanyi yang lain yang ikut nyanyiin lagu Semut Hitam ini. Ada Arman Maulana, ada Elo, dan juga ada Coil gitu ya. Seru juga nih ya. Mas Ida juga mudah-mudahan suka dengan kehadiran lagu ini. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Mak Tengok? Bu Umul. Mak Tengok, Bu Umul ya.
1: Iya.
0: Ayah Tengok udah tidur juga.
1: Udah.
0: Iya, oke, okay, baik, silakan lagunya Mak Tengok.
1: Lagunya Kekasih Malam Ini.
0: Kekasih Malam Ini.
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Kekasih.
0: Siapa penyanyi? Ermi Kulit.
1: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya Mbak Bunini, Mbak Kaida, buat Bunda Nurhani, Mbak Bacini juga, buat Budi, Mbak Kasana, Bu Enya, Mbak Ondo, Eka, Mama Reno juga.
0: Iya.
1: Selamat juga, selamat tugas, sehat selamat.
0: Amin ya Rabbal Alamin, makasih banyak.

0: Yang matang, halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya, lagi ada orang kerja kayaknya di belakang ya.
1: Hah?
0: Lagi ada orang kerja di belakang.
1: Mana?
0: Oh, mana?
1: Oh itu mama dari sumur tuh.
0: Oh, iya, kirain lagi ada yang kerja tengah malam. Tuh,
1: kedengar ya?
0: Iya, kedengaran ya.
1: Oh.
0: Malam minggu di rumah aja.
1: Ya kemana lagi, bukan di rumah.
0: Refreshing lah.
1: Di radio lah.
0: Oke, baik. Silakan Kak Ina lagunya.
1: Lagunya Cinta Tasikmalaya aja ya.
0: Cinta Tasikmalaya.
1: Dari Asahan.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ngasih Odor, buat Eka, buat Dasi, buat Cangkode juga, buat Mas Riki, buat Boyo, buat Mama juga di Keber ya.
0: Oh iya, jangan lupa nih buat Mama.
1: Buat Kak Ida, Kak Endang, buat Kak Ro, Bu Mimi, buat Bu Mia, buat Mirna, buat Mak Cik, buat Kak Sesyam Muda semuanya ya. Buatnya Bang Reno, selamat malam.
0: Makasih.
1: Juga sehat selalu.
0: Amin,
1: lebih
0: makasih.
1: Lebih hati-hati jalan ya.
0: Iya, udah diingatkan.
1: Dah, yuk. Assalamualaikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Cinta Tasikmalaya, lagu yang dipopulerkan sama Asahan. Tapi kali ini saya pilih versi atau genre jazz version ya. Oke, mudah-mudahan Kak Ina suka ya dengan lagu ini. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya, masih ada waktu. Saat ini udah pukul 22:43 ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Hai?
1: Alhamdulillah Bu, sehat, baik.
0: Iya, gimana nih cuaca di Samatiga?
1: Nah ini nampaknya cerah berawan apa
0: ya? Cerah berawan ya, nggak hujan ya, maksudnya. Ya, ya, ya. Oke, kalau ya. Di tempat Bang Hai apa nih kegiatan menyambut 17-an ini udah 81 tahun udah?
1: Di tempat saya nggak ada ya, cuma yang ada di pusat kecamatan.
0: Oh, di pusat kecamatan. Kegiatan apa aja nih?
1: Di pusat kecamatan ada kegiatan ya, yang pertama sepak bola tepak kata orang Malaysia gitu ya, sepak bola.
0: Itu udah dimulai.
1: Iya, kata orang Malaysia kan gitu
0: bola. Iya, kebalikan. Kan. Kalau Malaysia kan bola sepak ya.
1: Bola sepak ya.
0: Udah mulai kapan bola, ya? Dilaksanakan event-event seperti itu menyambut HUT 17 Agustus?
1: Iya, sepak bola, baik apa... yang laki aja ya, nggak belum ada putri ya. Kalau Jakarta udah mulai putri ya. Tapi ini polibalnya ada putranya, ada putrinya. Ya.
0: Berarti udah dari kemarin udah dilaksanakan kegiatannya.
1: Udah, cuma di kampung saya ini kan yang perempuan ini final apa udah masuk final ya?
0: Oh iya oke. Ya,
1: lagi malam esok main lagi lah.
0: Nanti finalnya nanti bakal ya, seru
1: dan
0: gitu
1: juga,
0: ya?
1: Laki itu juga, malam esok juga.
0: Iya. Oke. Baik, Bang Hai, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Iya, lagunya yang saya kan sebenarnya pengen dengar lagu Melayu yang enak.
0: Lagu Melayu apa judulnya?
1: Judulnya pokoknya Melayu banyak kali nggak kita hafal ya.
0: Banyak lagu
1: pokoknya Melayu. Yang enak dengar Bung Melayu ya.
0: Oke, atau saya pilih gitu.
1: Iya, Bung aja nanti ya, Bung aja supaya saya apa resapi aja lah ya, mati aja gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin itu aja Bung, cuma salamnya buat yang pertama buat penyiar Bung Reno, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih doanya.
1: Dan juga keluarganya, ya, semoga berhasil selalu dilindungi ya Maha Kuasa. Juga buat apa pendengar-pendengar kita, Odon, Yeska, dan semua-semua lah tanpa kecuali ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Ya, yang pokoknya kita salam kompak, salam akur lewat udara gitu ya. Itu aja.
0: Oke, baik.
1: Oke. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hai.

0: Pendengar, ada Bang Hedi sama Tiga yang katanya menyambut HUT RI itu memang event-event banyak yang dilaksanakan begitu ya, di kampung-kampung gitu ya. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Putra, Pak Putra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, gimana ini cuaca di Langsa?
1: Mendung.
0: Mendung, gak berarti ya. Hujan maksudnya ya. Bisa jadi hujan gitu ya. Oke, tapi ya, emang di Langsa emang selama ini gak hujan-hujan maksudnya?
1: Gerimis.
0: Oh, sempat gerimis juga. Tapi ya. Sebatas gerimis aja ya.
1: Iya.
0: Berarti gersang juga ini ya. Enggak hujan-hujan ya. Iya, di Malabo ada hujan juga kemarin pasca hampir 2 minggu juga enggak hujan begitu ya. Sampai terjadi kebakaran hutan juga, tapi sudah mulai diantisipasi lah teman-teman dari dinas terkait begitu ya, seperti BBBD gitu ya. Oke, kalau di Langsa sendiri apa nih? Lagi musim apa nih?
1: Musim panas.
0: Kita nyamuk sih musim panas ya. Ya juga sih musim panas. Iya, asal dengan hati yang panas. Baik, Bang Putra, silakan mau request lagu yang mana?
1: Dari The Rollies.
0: The Rollies, oke, judulnya
1: Kemarau.
0: Kemarau ya, oke. Ini sesuai dengan apa yang dirasain. Cuaca di sana ya. Kirim salam buat siapa? Iya. Bang Putra.
1: Buat yang dari sama tiga dari Bang Hai.
0: Oke.
1: Ya. Pak Ciodon.
0: Pak Ciodon. Eka. Oke.
1: Bang Tendi. Pak Kasiman.
0: Pak Kasiman juga.
1: Yang Bu Endang. Aku mau.
0: Oke.
1: Mbak Mirna yang di Bangkat.
0: Oke.
1: Salam semuanya lah. Salam Merdeka Merah Putih.
0: Salam Merdeka Merah Putih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Bang Putra di Langsa ya. Pendengar dan sahabat kita yang jauh di sana tapi dekat di indera dengar kita. Terima kasih untuk semua pendengar kita yang udah ikutan malam hari ini di Ruang Rindu. Saya sapa lagi teman-teman yang udah ikutan masuk tadi. Ada Kak Endang, pertama sekali tadi di runding. Katanya Bang Effendi lagi gak di rumah. Lagi ada teribikan atau ada kerjaan ya. Lagi berlayar begitu. Ada Eka di kabel bareng sama Pak Ciodon, bersama keluarga, dengan teman-teman yang lain lagi ngumpul. Mungkin juga ada Bang Buyung di sana. Ada Tein ya. Kemudian ada Maci Ida di Senebuk. Kayak biasa ya, Maci Ida sama Yacut katanya udah tidur ya. Ada Matengo juga di sama tiga, sama Yatengo, sehat selalu keduanya. Ada Kak Ina di Langung. Ada Bang Hai di sama tiga, dan juga ada Bang Putra atau Pak Putra yang ada di Langsa. Baik, selepas lagu-lagu yang sudah di request sama teman-teman kita malam hari ini, nanti di pukul 23 kita akan lanjutkan di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Buat Bang Hai, saya pilih lagu Melayu tapi di cover. Asik juga lagu ini dengan judul Selasihku Sayang. Tetaplah bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Setelah tadi di Ruang Rindu, kita akan lanjutkan lagu pengantar istirahat untuk Anda di sesi Jazz Music Listening. Lagu pengantar istirahat untuk Anda menemani malam minggu Anda. Edisi hari ini pendengar 15 Agustus 2026, bertepatan hari ini di 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kita simak persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa dengan lagu bertajuk Kupu-kupu Malam. Tetaplah bersama kami.

masih bersama Bro Satya dari Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu pengantar istirahat masih terus kami hadirkan menemani Anda bermalam minggu ya, sama Pro 1 malam hari ini di edisi 15 Agustus 2026. Lagu yang dinyanyikan sama Bro Rima Rantika kali ini dengan genre cover smooth jazz, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Kali ini kita sambut kehadiran Cindy Claudia, Harap Rasa Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejam Bukawai 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia bersalah, maka ia tidak merasa bersalah. Apabila ia merasa berdosa, dia tidak merasa berdosa. Sehingga ia enggan bertaubat dan mohon ampunan dari Allah. Padahal, sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati tak akan pernah menganggap enteng kesalahan atau dosanya. Sehingga, ia selalu mohon ampunan dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya." Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Inilah Kru 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada yang saat ini telah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah tiba kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita serta harapan kita di kesempatan pagi hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jibur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya,

0: baru saja belajar jadi manusia baik, maka ia pun masih nanya lagi, untuk apa uang 20 ribu itu, Ibu? Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, untuk ongkos pulang, Pak.
1: Pulang kemana?
0: Tanya Abdullah. Ke Ciputat, Pak, jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya,
1: loh, tadi gimana berangkatnya?
0: Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga.
1: Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu.
0: Dan terus? Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, ternyata saudara saya enggak ada di rumah. Abdullah masih saja nanya,
1: lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?
0: Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, sudah sih, dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik.
1: Kamu anaknya ibu ini?
0: Tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu,
1: iya, Pak, dan ini adik saya, sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya.
0: Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup.
1: Menyesal?
0: Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, Pak, ada uang 10 ribu? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, ah, modus ini. Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. Ah, itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah

Ia kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Malabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Malabo di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali16 Malabo Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_malabo dan @pro2malabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Malabo. Bintang Radio RRI Malabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Terror, melabuhkan hal inspirasi. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti beberapa lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini, untuk bisa menemani aktivitas awal pagi Anda bersama kami di program Masa Terror, melabuhkan hal inspirasi. Dan nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan buletin berita, sejumlah rangkuman berita selama sepekan, nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RR, melabuhkan hal inspirasi. Ada Arman Maulana dengan Sebelah Mata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami hadirkan dan kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama program Buletin Sepekan, sejumlah informasi selama sepekan yang nantinya akan disampaikan oleh reporter RRI Melabo dari Studio Pusat RRI Melabo. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: RRI Melabo, FM 97 MHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Buletin Sepekan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Buletin Sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sumatera Utara Sabtu sore, guncangan dirasakan hingga Aceh Barat. Sebanyak 68 anggota Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan.
3: Bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sumatera Utara Sabtu sore. Guncangan gempa turut dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Melabuh.
4: Anak-anakku sekalian, lembaga

0: tahun Hari Perdamaian Aceh.
1: Inilah buletin selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sumatera Utara Sabtu sore. Guncangan gempa turut dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Melabo. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sumatera Utara Sabtu sore. Guncangan gempa turut dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Melabo. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada pada koordinat 2,97 lintang utara dan 98,95 bujur timur, sekitar 11 km timur Simalungun, Sumatera Utara dengan kedalaman 163 km. Meski tergolong gempa dalam, getarannya dirasakan hingga sejumlah wilayah di Aceh. Sejumlah warga Melabo mengaku panik dan memilih keluar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Yusnah, warga Melabo, mengatakan guncangan gempa terasa cukup kuat hingga membuat lampu gantung dan sejumlah perabotan di rumahnya bergetar sehingga ia panik dan langsung keluar rumah bersama keluarganya. Hal senada, Afifa mengaku sampai menggendong adiknya yang sedang tidur di kamar karena guncangan sangat terasa. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya, Yoga Almaruf, membenarkan terjadinya gempa tersebut. Ia menjelaskan kedalaman hiposenter yang mencapai 163 km menyebabkan guncangan gempa dapat dirasakan dalam wilayah yang cukup luas ke wilayah Aceh, namun tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke rumah, terutama jika sebelumnya memilih mengungsi ke tempat terbuka. Hingga berita ini disiarkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam kemarin. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
4: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan.

0: bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan. Anda sedang...
2: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Melabuh menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: SMK Negeri 3 Melabuh menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Melabuh di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Melabuh, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di dua masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cut Gandeh, serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Melabuh, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
4: Negeri 3 Melabuh hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini.
3: Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir. Kantor Pelayanan Pajak Pertama Melabuh melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan bersama instansi pusat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Pelayanan Pajak KPP Pratama Melabuh melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan bersama instansi pusat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPP Pratama Melabuh, Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh perwakilan sejumlah instansi pusat yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Melabuh itu. Pelaksana harian Kepala KPP Pratama Melabuh, Windy Setiawan, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya DJP memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah mengenai ketentuan serta kewajiban perpajakan.
6: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyaring dan menimba informasi dari seluruh instansi pemerintah pusat yang ada di Melabuh, Nagan, dan Aceh Jaya. Dan kami harap hubungan antara kantor pelayanan pajak dengan instansi pemerintah semakin erat dan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan untuk instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.
5: Melalui kegiatan tersebut, sehingga para peserta dapat paham terkait perpajakan yang dapat semakin baik dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan buletin sepekan, sejumlah informasi selama sepekan telah dihadirkan oleh tim reporter RR Melabuh. Dan sembari nantinya kita akan bergabung bersama RR Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, beberapa lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas akhir pekan Anda bersama kami di program Masa Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Ada J-Rock dengan Lepaskan Diriku.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Si memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
3: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.